0: 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, kita mau kongsikan info sukan untuk jam yang ketiga dalam Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Ini berkenaan dengan kejuaraan dunia kuadran.
0: Ya.
1: Malaysia menjulang trofi sulung acara kuadran selepas merejam India 2-0 pada aksi final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa pada baru-baru ini. Skuad negara yang dibarisi Muhammad Afifuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azwawi menerima tonik tambahan hasil sokongan luar biasa kira-kira 3,000 penonton yang membanjiri stadium yang digelar Home of Sepak Takraw. Wow, okay. Jadi skuad kendalian Ahmad Jais Baharun yang bermula agak goyah pada awal set pertama apabila melakukan beberapa kesilapan termasuklah servis Aidil Aiman yang memberi kelebihan kepada India untuk mendahului 4-0. Namun Malaysia bangkit menyamakan kedudukan 5-5.
0: Wah, okey. Malaysia juara dunia kuadran.
1: Oh, okey.
0: Okey, ini pula mengenai Arsenal juara EPL selepas 22 tahun.
1: Okay.
0: Wah, Arsenal meraihkan kejuaraan pertama Liga Perdana Inggeris EPL dalam tempoh 22 tahun pada Selasa lepas.

0: selepas Manchester City terikat 1-1 dengan Bournemouth, sekaligus mencetuskan suasana kegembiraan luar biasa di Stadium Emirates. Dan City perlu menang untuk membawa perebutan gelaran ke hari terakhir musim, namun gagal berbuat demikian dan tidak lagi mampu mengejar pencabar mereka yang menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Dan selepas menamatkan saingan di tempat kedua dalam 3 musim lalu, pasukan kendalian Mikel Arteta akhirnya berjaya memenangi gelaran Liga Inggeris pertama kelab London itu sejak era Invincibles Arsene Wenger pada 2004. Dan Arsenal semakin hampir merangkul gelaran division teratas Inggris ke-14 selepas mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir pada Isnin, sekaligus melebarkan jurang 5 mata di depan City.
1: Selepas 22 tahun ya,
0: tahniah lama
1: pada pasukan Arsenal juara EPL.
0: Okay, itu yang menarik untuk info sukan. Dan selepas ini kita akan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk berkongsi perkembangan di daerah masing-masing.
1: Sabah FM,
0: bagus bah.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Edisi hari ini 21 Mei 2026, hari Khamis, kita bergabung bersama dengan kawan kita di semua stesen daerah, Sandakan, Tawau dan juga Keningau.
2: Ya, kita ada N di Tawau FM, Hex di Keningau FM, Sandakan, kita ada Didi.
1: Hai, selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
4: Selamat pagi.
2: Sekali harum kan?
5: Good morning.
3: Serentak.
2: Serentak terus kita selamat pagi.
1: Begitulah kan. Okey, jadi pagi ini kita bermula bersama dengan N di Tawau. Silakan N.
6: Terima kasih double E Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Okey, perkongsian untuk dari Tawau FM di hari-hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau. Lokasi yang pertama 8 pagi hingga 4.30 petang dan lokasi yang kedua mereka turut berada di SMK Merotai dari 8 pagi hingga 1 tengah hari. Itu satu makluman dari Tawau FM berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Terus ke Keningau pula bersama dengan Hex pula di Keningau FM. Baik. Silakan Hex.
3: Okey, baik. Terima kasih N single A di Tawau FM. Untuk 21 Mei 2026 bagi kawasan Keningau dan setempat, beberapa informasi kita kongsikan bermula 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat MSSD Keningau 2026 diadakan di dua tempat di Padang SMK Keningau juga Padang Sekolah Henry Geni Keningau. Dan hari ini masuki hari yang keempat program jelajah saringan kanser sakan peringkat daerah Keningau dilangsungkan di Dewan Arcade Keningau 8.30 pagi hinggalah ke pukul 4.30 petang. Saya akhiri untuk diari hari ini, 11 pagi nanti akan berlangsung Majlis Itifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Negeri peringkat Negeri Sabah dilangsungkan di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Tiga perkongsian dari Kering FM, kita ke Sandakan FM bersama dengan single D, Didi di sana. Silakan Didi.
5: Terima kasih Hags di Kering FM, hebat syoknya ya single Hags. Dan dari Sandakan FM untuk pagi ini 21 Mei 2026, kita akan kongsikan untuk pengisian bagi segmen Dialog D4 pada pukul 4 petang ini yang mana dibawakan topik kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 bersama dengan tetamu eksklusif Tuan Jonari T. Joseph, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Pukul 4 petang ini juga boleh ikuti kami menerusi penstreaman langsung di RTM Klik dan juga frekuensi 90.1. Dari Sandakan FM terus bersama dengan Double E Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Bagus bah.
1: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM. Pagi ini kita berkongsi antara acara yang berlangsung ataupun program yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita dari Berita Ehwal Semasa. 9 pagi nanti akan berlangsungnya Majlis Penyerahan Sumbangan Lembu Sempena Hari Raya Aidilfitri yang akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P173 Putatan. Dan selepas itu 10 pagi nanti akan berlangsungnya lawatan ke bangunan Mahkamah Anak Negeri Putatan. Selepas majlis penyerahan sumbangan tersebut dilaksanakan di Pejabat Daerah Putatan.
2: Ya, itu untuk pukul 9 pagi sehingga ke pukul 10 pagi dan pukul 11.25 pagi ini pula untuk penutupan sambutan Hari Pewartaan kan. Okey. Taman Tun Mustafa di Kudat.
1: Okey, berlangsung hari ini kan. Okey. Baik, itu dua pemakluman perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini edisi 21 Mei.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih anda bertiga, si N yang tak single kan hari ini. N ada dengan siapa?
6: Dengan Ahi.
1: Ahi
6: double
1: ada.
6: A di
1: double
6: sini.
1: Double A di sana
6: A.
1: Pula.
3: Double A.
1: Didi pun bersama dengan siapa hari ini?
5: Kak Nur.
1: Hex lah yang betul-betul single lah kan.
5: Single luar dan dalam.
3: Single N.
1: Begitu. Baik, terima kasih Hex, Didi dan juga N.
3: Terima kasih kembali.
6: Terima kasih kembali.

0: R-A-N-G. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik 8.42 minit pagi ketika ini untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 8 minit. Dan berikutnya juga untuk anda yang menggunakan laluan di jalan Jalan Meruntum sehinggalah di Putatan ketika ini agak sedikit kelewatan berlaku kerana ada satu kemalangan yang dilaporkan pada 16 minit lepas berhampiran dengan simpang jalan Putatan Ramaya. Oleh itu sedikit kelewatan berlaku untuk jalan ini lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Okay, untuk anda yang menggunakan laluan ini mungkin boleh menggunakan laluan lain untuk mengelak daripada tersekat dalam lalu lintas. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Pusat Bandaraya ketika ini juga agak perlahan mengambil masa lebih kurang 13 hingga ke 15 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Tambunan menuju ke Pusat Bandaraya juga sedikit perlahan akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Satu kemalangan juga dilaporkan di Jalan Datuk Panglima Banting di Penampang ketika ini mengakibatkan jalan ini agak perlahan akan mengambil masa lebih kurang 11 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Oleh itu sila gunakan laluan lain untuk tersekat untuk mengelak tersekat dalam lalu lintas. Dan seterusnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Untuk di Pusat Bandaraya ketika ini di Jalan Kostal Kota Kinabalu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di jalan seterusnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan jalan lintas ketika ini untuk menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala jalan seterusnya yang kita boleh kongsikan adalah di Jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass iaitu berhampiran dengan Jalan Senja. Selepas Jalan Senja menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Dan di Jalan Tun Fuad Stevens pula ada satu kemalangan dilaporkan sekitar 3 minit lepas iaitu di pusingan bulatan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, dan ini mengakibatkan jalan agak perlahan, kenderaan agak perlahan dan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Untuk anda yang berada di laluan ini, kalau boleh tidak perlu perlahankan kenderaan untuk melihat, tetapi perlahankan kenderaan untuk teruskan jalannya. Hati-hati dalam perjalanan anda. Dan seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan Jalan UMS dari Wan Borneo hinggalah di Menara Kinabalu juga agak perlahan ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Seterusnya, kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ketika ini beransur lancar ketika ini, cuma ada satu kawasan iaitu di Jalan Tuaran berhampiran dengan Kelombong menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya juga kawasan tumpuan utama yang kita boleh kongsikan adalah untuk anda yang menggunakan laluan ini, untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Politeknik. Jalan Politeknik menuju ke pusingan bulatan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan untuk di Jalan Intan Kampus Sabah ketika ini tiada apa-apa kesesakan dilaporkan, tetapi jika anda ada apa-apa info, anda boleh kongsikan kepada kami. Dan terakhir sekali, kawasan yang kita kongsikan adalah di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Seberang perkongsian untuk info trafik kongsikan kepada kami di 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Segar Zam FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar hingga ke waktu ini.
1: Yep.
0: Kita mau kongsikan nih Claire. Ini memang rutin harian kita lah. Pagi kita buat, malam pun buat. Ada juga yang lebih 2-3 kali buat juga untuk jaga kebersihan.
1: Betul. Ini adalah mengenai berus gigi.
0: Okay.
1: Kalau kita berus gigi selalu 2 kali sehari kan. Lepas tu kita rasa macam, wah bersihnya gigi saya. Ataupun ada yang tak selesa 3 kali sehari kan. Jadi ini sebenarnya ada satu perkongsian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana kalau gosok gigi ini tanpa floss, yang macam kasih bersih guna tali tu, tali floss lah kan.
0: Okay.
1: Jadi seperti mandi tapi tidak basuh
0: ketiak. Begitu perumpamannya.
1: Itu daripada Kesihatan Malaysia ya.
0: Okay.
1: Jadi itulah maksudnya. Kalau kita rasa sudah bersih tapi kita tidak apa ni floss, sama juga dia punya cerita tidak bersih.
0: Oh, sebab kalau floss ni diambil masa yang lama bahkan sikit. Kadang-kadang orang berus gigi saja, lepas tu ada yang berus gigi lepas tu berkumur. Cukuplah gitu. Tapi sebenarnya floss ni sebenarnya juga penting sebab kawasan celah gigi ialah yang kawasan yang bulu berus tu tidak dapat sampai. Jadi kalau guna floss ni, dia boleh membersihkan kawasan yang celah giginya yang susah mau dicapai oleh berus gigi. Jadi itu yang boleh dilakukan lah. Gosok gigi 2 kali sehari masih perlu, tetapi floss melengkapkan rutin itu dengan membersihkan bahagian yang sering terlepas pandang.
1: Iya, jadi mulai daripada sekarang kamu ikutlah juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan kan, supaya bersinar tetap bersinar, bersih tetap bersih lah.
0: Begitu kan. Okay. Jadi rajin-rajin lah. Kalau tidak floss di rumah tu beli floss, rajin-rajin juga lah. Walaupun ambil masa yang sedikit lama untuk membersihkan.
1: Betul. Okay, jadi sudah pun 8:57, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi.
0: Iya, dan jam yang terakhir nanti kan kita ada gegar segar hari ini.
1: Betul.
0: Kami masih lagi memilih lagu mana yang kita mau pertandingkan. Kamu tunggu saja nanti jam yang terakhir kita kasih tahu lah lagu apa.
1: Iya.
0: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Samagip Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, ini jam yang terakhir Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Jadi macam biasa, Leikleh, kamu ada tugasan yang perlu dilakukan jam yang terakhir ini.
2: Betul, yang sudah follow kami di Facebook tu, kamu sudah nampak yang kami post awal-awal tadi untuk Gegar Segar.
1: Ya, jadi itulah tugasan anda untuk undi lagu Gegar Segar hari ini. Tapi hari ini lagunya, wow, okay, mesti ramai yang suka nih kan.
2: Coba kita dengar dulu lagu apa yang kita pilih hari ini.
1: Okay, sudah semestinya lagu Gegar Segar bertema makan ataupun hari ini genre-nya dangdut.
2: Dangdut.
1: Kalau dangdut ni memang ramai orang suka ni kan?
2: Betul. Okey, okey. Bagi dorong semangat pagi hari ini dengan lagu yang dipilih adalah Memori Daun Pisang.
1: Okey, Memori Daun Pisang.

0: Evelina dan juga Iwan.
1: Ya, lagu dangdut dari Malaysia kita ambil lah, bukan dari seberang. Jadi kamu undi sekarang di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Kamu pilihlah lagu mana yang kamu suka. Dan lagu yang paling tinggi undian itu yang kita share di penghujungnya nanti.
0: Iya, jadi pilih sekarang dan sambil-sambil menantikan undian anda, kita layan sejak terus dalam Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: giù un po'. Eccio! Eccio! Ma sei da giù un po'. Sei da giù un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.
4: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
5: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
6: Yo, what's up? Baby, let's
5: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
7: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
8: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
7: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
5: WhatsApp je kami bila-bila masa.
9: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
5: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
10: Sabah FM.
7: Saya, terima kasih Sabah FM.

0: hit you.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Ui, ui, ui. Tahun baru sudah ini.
4: Jadi?
3: Kamu punya tilam di rumah, Bang. Kamu suka
5: apa? Belum dapat gaji lagi nih. Bonus belum masuk.
3: Aduh, Bang. Kesian betul.
4: Tapi tilam saya baru 2 tahun.
5: Biasalah, pengantin baru.
3: Kau punya? Hah? Bukan lah itu, tilam
5: saya
3: kau.
5: Saya tidak guna tilam, saya guna tikar ya.
3: Ui, namanya kau jepun, Bang, kau ini.
5: Ya, biasalah.
4: Bujangan, Bang.
5: Saya tidak suka guna tilam sebab sakit badan saya.
4: Ui. Yang serius kan ini, betul-betul punya?
5: Ya.
4: Patutlah.
3: Patutlah, lurus sejak pebat tulang belakang ini.
5: Iya, Pak.
3: Kamu tahu kah?
5: Dipo kan?
4: Iya. Betul loh, mau gabus itu bantal pun susah, Pak.
5: Kenapa kau lupa saya tilam nih?
3: Kamu tahu kah? Itu tilam kan? Kalau dia selepas 10 tahun penggunaan dia sudah, dia 2 kali berat daripada tilam yang baru kita guna tuh. Sebab dia ada pengumpulan hama dan nabuk ba di dalam sana tuh.
5: Oh.
3: Najis hama sana.
5: Okay. Saya paham. Dia macam nilah, macam bantal busuk lah. Bila saya nampak bantal busuk tuh kan, daripada yang empuk sampailah berat dan hitam legam. Begitu tuh kan?
3: Begitulah itu. Tapi makin lama makin sedap kan bau dia.
5: Saya tidak bantal busuk.
4: tapi ada orang yang macam tuh. Dia ada bantal busuk dari kecil sampai dia membesar, dia bawa pergi mana-mana. Betul. Ini memang betul.
3: Oh, ada itu kan?
4: Tidak, bukan saya, orang lain.
5: Itu yang jadi hitam begitu kan?
4: Iya.
5: Okay.
6: Oh, baru saya tahu. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iklan. Sudah pun 9.35 minit pagi sekarang ini. Kamu yang dengar kami di aplikasi RTM Klik ataupun boleh juga dengar kami di portal radio.rtm.gov.my.
1: Ya, supaya kamu boleh dengar pilihan lagu yang telah kamu undi menerusi Gegar Segar di penghujung segmen Segar.
0: Betul, lagu dangdut kita hari ini ya.
1: Ya, lagu dangdut. Okay. Jadi pilihlah sebab lagu itu pun best-best juga.
0: Sebelum kita berdangdut tu, kita mau kongsikan lah ini. Kalau anda meminati permainan sekarang, selalunya kanak-kanak sih lah kan yang minat dengan permainan. Tetapi dewasa pun ada juga yang minat permainan. Tapi permainannya itu lagi mahal lah.
1: Lagi eksklusif yang dia tidak pernah dapat dari kecil sebenarnya kan.
0: Contohnya permainan yang menggunakan remote control, alat terbang jauh. Okey, jadi ini kita mau kongsikan berkenaan dengan sebuah Airbus A380 ataupun pesawat yang dibina menggunakan kawalan alat kawalan jauh Gergasi yang telah pun dicipta ataupun dibuat untuk membawa corak ulang tahun ke-100 Lufthansa yang berjaya diterbangkan selepas beberapa bulan dihasilkan oleh pembinanya Remy RC dan pasukannya.
1: Baru-baru ini kan penerbangan awam itu dilengkapkan pertama sekali dengan skema cat baharu dan menarik perhatian kerana penampilan yang hampir menyerupai saiz sebenar serta ciri kejuruteraan yang canggih.
0: Jadi pesawat itu kini diiktiraf sebagai Airbus A380 kawalan jauh terbesar yang pernah dibina.
1: Terbesar tu dengan ketinggian 8.8 meter, rentang sayapnya sepanjang 9.7 meter dan berat 362.9 kilogram. Model ini hampir menyamai berat sebuah kereta kecil bersaiz kecil. Macam remote control tapi dengan begitu besar sekali. Guna remote control untuk menerbangkan kan. Macam kasih terbang satu pesawat lah juga ni.
0: Ya, tapi menggunakan alat kawalan jauh. Walaupun bersaiz besar, pesawat itu berjaya berlepas dengan lancar semasa penerbangan ujian hasil ketepatan reka bentuk dan pembinaannya. Maksudnya dorong buat ni macam betul-betul macam yang pesawat sebenar, cuma skalanya dikecilkan.
1: Dan pesawat ini kan dibuat selama berbulan-bulan untuk memasang jet gergasi itu dan dibuat oleh yang dikenali sebagai Remy dengan dibuat di dalam bengkel dia. Setiap bahagian direka untuk mengimbangi kekuatan berat sambil mengekalkan rupa asal Airbus A380.
0: Patutlah dia ikut sama macam skala yang sebenar.
1: Tapi berbulan-bulan saja ya.
0: Berbulan-bulan dia buat, tapi itulah sebab dia ni punya kepakaran jugalah ataupun pengalaman untuk membina pesawat alat kawalan jauh ni kan. Cuma yang mencabarnya ini lebih besar dan lebih berat.
1: Betul.
0: Jadi ada juga lah percobaannya gagal ataupun terlanggar semuanya itu, tapi akhirnya dia berjaya membina pesawat yang menggunakan alat kawalan jauh ini tapi yang terbesar pernah dibinanya.
1: Kalau dikongsikan di sini, nasal engine dan tiup tujahan dibina menggunakan gentian karbon untuk mengurangkan berat selain meningkatkan penampilan pesawat.
0: Syok ni kan. Macam mana lah diterbangkan mesti dia guna landasan yang panjang juga ni ya untuk kasih terbang dia tu kan.
1: Kan sebab dia besar begitu dan ada 12 roda yang setiap satunya dilengkapi sistem brake sendiri untuk kawalan lebih baik ketika bergerak dan juga mendarat. Kalau kamu mau tengok dia punya kapal ni, alat kawalan jauh kapal, boleh type A380 kawalan jauh terbesar di dunia.
0: Okey, kamu nampak lah itu nanti. Dia punya artikel tu kan. Kita nantikan lagu mana yang mendapat undian tertinggi selepas ini, antara lagu Memori Daun Pisang ataupun Yang Tersayang. Dua-dua lagu Emelina dan juga Iwan.
1: Undi sekarang, jangan lepaskan peluang. Masuk ke Facebook sekejap saja. Pergi undi, lepas tu keluar balik, dengar balik Sabah FM.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
2: What's up, kami?
3: Foresight Music.
2: Kami dengar Sabah FM.
3: Bagus.

0: Rizky Fabian dan juga Ziva Magnolia terlukis indah. Terima kasih anda juga yang bersama-sama kami dan merasakan pagi ini wow indah dengar Sabah FM.
1: Ya. Gitu ah. Sentiasa indah dan juga kami berasa indah sebab kamu juga tolong kami undi lagu untuk gegar segar hari ini.
0: Okay.
1: Jadi lagu yang menang sebentar sekali kami layan.
0: Betul, betul.
1: Kita layan.
0: Kita layan sama-sama. Yang penting lagunya berdangdut pagi ini.
1: Yang penting kita berdangdut ya lepas okay. Ni lagu yang dipilih ini pun oleh pendengar yang memang best juga. Dua-dua pun best, tapi yang paling mendapat sambutan adalah lagu
0: yang bertajuk Yang Tersayang. Wow. Okey, okey. Nantikanlah di penghujungnya nanti.
1: Yang Tersayang. Eh, itu enggak tuh macam Memori Daun Pisang pula senyanya.
0: Dia kadang-kadang orang keliru. Ini macam sama, macam ini, macam itu, tapi lebih dengarkanlah kurang. Nanti.
1: Okey, jadi terima kasih untuk kamu yang meluangkan masa untuk ucapkan selamat bertugas juga untuk yang undi juga yang dengar Sabah FM dari RTM Klik ataupun portal radio RTM dan mana-manalah kamu dengarkan frekuensi ke yang sedang memandu. Terima kasih banyak.
0: Ya, okey. Kita mau kongsikanlah satu iklan. Hujung minggu ini kita ada satu lagi program yang diterbitkan oleh rakan kita oleh Sabah VFM. Anda kalau dapat hadir, kalau dapat dan silalah hadir. ini merupakan salah satu pengisian untuk sambutan ulang tahun ke-80 RTM iaitu 80 menu Sabahan.
1: Ya, ada 80 pelbagai menu Sabahan. Pastinya masakan tradisi lah akan dikumpulkan pada ketika itu di Imago. Jadi kita jumpa sana pada hari Ahad 24 Mei.
0: 24 Mei 2 petang.
1: Ya, 2 petang.
0: Di Imago Shopping Mall, okay? Jadi kamu boleh nampaklah penyampai-penyampai juga ada di sana. 80 menu tradisi sinonim dengan 80 tahun RTM usianya, sambutannya.
1: Ya.
0: Dan anda boleh rasa.
1: Betul. Kan? Yang boleh itu rasa, yang paling kan? Penting, boleh makan.
0: 80 menu tradisi Sabahan. Susah tu makan sekumpul tu.
1: Banyak sebenarnya menu-menu yang kalau tengok daripada perkongsian daripada kawan-kawan di Sabah VFM kan. Ada menu-menu yang macam tidak pernah kita lihat untuk etnik lain. Okay. Jadi inilah masanya untuk kita macam dedahkan ilmu kita.
0: Okay. Sesuai lah.
1: Ramai-ramailah.
0: Betul, sesuai juga dengan bulan Kamatan ni kan. Mengenali makanan tradisi kita. Yang jarang kamu jumpa, yang jarang ataupun belum pernah kamu nampak, kamu datang dan kamu tengok di sana dan kenali. Oh, ini dari suku kaum ini. Ini bahan-bahannya.
1: Rupanya ada sayur apa tu?
0: Yang mana?
1: Apa yang sayur yang losun?
0: Losun. Okey.
1: Rupanya dari kaum dusun. Ataupun di etnik lain. Jadi kalau mau tahu kena datang.
0: Datang hari Ahad ini 2 petang di Imago Shopping Mall.
1: Iya, betul.
0: Okey, baiklah kita akan siarkan lagu yang menang yang bertajuk Yang Tersayang. Tapi sebelum tu, sebelum berpisah kita juga hiburkan anda dengan lagu duet ini Marsha Milan dan juga Velvet Lintah Darat. Okey.
1: Layan terus, saya Claire Jamie.
0: Saya Eddie Robin, jumpa lagi.
1: Bye bye.

0: Baik, jadi tadi lagu yang berjudul Bismillah, lagu nyanyian awal yaitu Amin Wali dan juga Rubisa, dan dinyanyikan semula oleh artis jemputan kita minggu ini dalam rancangan Expose, Bayu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan juga salam Sabah Maju Jaya. Jadi seperti biasa setiap hari Kamis anda akan bersama kami dalam rancangan Expose Bayu yang kita siarkan khas menerusi Sabah FM Bagus Badan. Selama satu jam ini anda bersama dengan saya Moon untuk Expose Bayu, dan kita ada dua artis tempatan negeri Sabah yang adik-adik ini kalau dapat kita gambarkan dalam peribahasa ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Maknanya generasi barulah khususnya dalam dunia seni. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengar dulu suara daripada artis kita iaitu Ain Farisha dan juga Adib dia. Apa kabar Ain?
1: Kabar baik.
0: Adib, apa kabar Adib?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat.
2: Sihat.
0: Kalau tidak sihat mana juga dapat datang sini kan. Okeylah, kita gurau-gurau aja. Ain Farisha, perkenalkan dulu terlebih dahulu dari mana, nama penuh. Silakan Ain, mungkin ada sedikit siapalah Ain ya.
1: Hai, nama saya Ain Farisha binti Azamain, berasal dari Ranau.
0: Oh, dari Ranau.
1: Iya.
0: Adib dia nama penuh betul-betul?
2: Nama saya Muhammad Adib bin Arif, berasal dari Kampung Kawang, Papar.
0: Papar, orang ya. Papar. Okeylah, baik. Jadi itu dia dua artis yang kita bawakan khas untuk hari ini dalam Expose Bayu. Jadi apapun, terus bersama dengan kami selama satu jam, bermula 10 pagi ini hingga 11 pagi. Kita menampilkan Ain Farisha dan juga Adif dia yang akan menyanyikan beberapa buah lagu khas untuk hiburan anda dalam Expose Bayu. Jadi terimalah lagu yang seterusnya daripada Ain Farisha dan juga Adif dia, Sesaat Kau Hadir.

0: Oke, itu dia tadi lagu Sesaat Kau Hadir yang dinyanyikan oleh Ain Farisha dan juga Adib Dia seperti Kesah merupakan artis pada minggu ini dalam rancangan Expose Bayu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Oke, kita mau berkenalan lah sedikit ringkas bersama dengan Ain dan juga Adib ni. Adib, pengalaman Adib sebelum ni mungkin boleh cerita sikit Adib. Macam mana boleh berkecimpung dalam dunia nyanyian ni? Kah dari kecil, dari sekolah rendah lagi macam mana?
1: Oh, saya minat dengan dunia muzik ni. Time saya masih kecil-kecil lagi. Saya ikut dengan abang-abang mah.
0: Oh. Ya, jadi ada bilang, abang yang
1: abang yang ikut nasyid di sekolah menengah tu.
0: Oh. Okey, Adib, okay. Jadi selama menyanyi ini pengalaman lah, pernah ikut pertandingan apa ataupun masa tu di mana Adib pernah join mana-mana acara nyanyian ke?
1: First pertandingan menyanyi yang saya pernah join, time umur saya 12 tahun, tahun 6 lah. Di sana saya.
0: Di mana tu?
1: Di SK Serigaya.
0: Wakil sana, sekolah kan ni?
1: Tidak, bertanding dalam sekolah aja.
0: Oh, okey, okey, ya. Okey. Pertandingan menyanyi lah.
1: Menyanyi lah, ya.
0: Masa tu lagu apa?
1: Lagu Kai Bahar, Bayang.
0: Oh, okey, okey. Ya. Jadi sekarang ni macam, yalah, satu memang minat. Memang bercita-cita untuk jadi penyanyi ke macam mana ni, Dip?
1: Ada juga cita-cita jadi penyanyi, tapi tengok keadaan lah, follow keadaan. The flow aja lah.
0: Iya, betul. Yeah. Okey, baik. Kalau Ain Farisha, sebenarnya Ain ni saya kenal. Kami kawan di Facebook dan saya tahu dia adalah juara Sugandoi untuk peringkat daerah Ranau. Cuba bagi tahu dulu penonton pendengar kita ni.
2: Ain dapat juara bagi Sugandoi Tanjung Aru 2024.
0: Okey, wakil Tanjung Aru untuk acara
2: Sugandoi Kamatan.
0: Ya. Okey, jadi Ain mempunyai pengalaman yang besar, terus berada di pentas besar di Sugandoi Kamatan ni, Ain. Bukan senang. Jadi mungkin cerita sikitlah Ain, pengalaman Ain sepanjang berada dalam pertandingan tu.
2: Sepanjang Ain mengikuti Sugandoi Kamatan yang 2024 ni, Ain dapat banyak ilmu baru, Ain dapat berjumpa dengan rakan-rakan baru, and then Ain banyak have fun dengan diorang. Lepas okay. tu belajar banyak benda untuk cara macam mana kita mau improve kita punya okay. diri dari mistake yang lalu.
0: Betul. Dalam banyak-banyak genre lagu Ain, Ain suka genre lagu yang macam mana? Balada ke, etnik ke, macam mana?
2: Ain suka lagu genre ballad, tapi Ain selalu juga nyanyi lagu etnik.
0: Lagu etnik. Kalau Adib pula, Adib lebih ke arah mana Adib? Rock ke macam mana? Dangdut?
1: R&B lah kali.
0: R&B. Yeah. Oh, R&B. Okey, Adib ni malu-malu sikit. Ain ni lebih muda dari Adib lah, berbubut saya dorang ni, ya. Okeylah, baik. Nanti kita akan bersembang lagi bersama dengan Ain dan juga Adib untuk artis minggu ini dalam Expose Bayu Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Tapi apa kata tanpa pemusik RTM Sabah ini juga sebenarnya merupakan tulang belakang kami dalam apa jua rancangan di Seksyen Hiburan dan Music. Jadi jom kita perkenalkan di sebelah belakang saya dahulu, sebelah kanan saya ni lebih manja. Abang Muhammad Nizam ataupun Nizam pemain keyboard, dan juga di sebelahnya Nadia, the one and only wanita pemain keyboard kami, AI Nadia Hong, dan jejaka tampan idaman ya di Seksyen Hiburan dan Music. Kita ada Romeo gitaris, betul lah Romeo. Okey, di belakang Onel percussion. Sikit saya confuse percussion dengan drama. Okey, di hujung sana siapa yang tak kenal, Suhaimi Jamli, kita punya drama yang setakat ni juga maintain handsome dari kami bangunan lama lagi sampai sekarang. Dan di sebelah Abang Awing, ini kena anus kita, kita punya otai ya Abang Awing, kita punya pemain bass, orang dia simple aja. Dan di sebelahnya yang cukup macho, ini kawan Simon selalu pergi gym tapi dia aja yang kurus, pemain saxophone. Wow, Brian. Dan yang terakhir kita ada Frankie, trombone, pemain trombone kita, itu dia. Jadi ada 8 pemusik yang mengiringi Expose Bayu untuk hari ini. Jadi jom kita dengarkan dulu kehebatan pemusik-pemusik RTM Sabah dalam instrumental bertajuk Pertama.

0: Okey, baik. Kita kembali bersama dalam Expose Bio. Sebentar tadi anda baru saya dengarkan instrumental terbitan ataupun karya pemuzik RTM Sabah dan yang berjudul Pertama. Jadi kita ada games untuk artis kita Adib dan juga Ain. Relax kamu, jangan takut. Nah, relax. Okey Ain, kita minta Ain ambil dululah. Ada soalan ni Ain. Adib, ambil Adib. Okey, apa agaknya soalan? Okey, kita mulakan Ain, cuba buka soalan di Ain. Ini soalan-soalan senang ataupun marilah, mari. Sayalah baca. Saya baca untuk Ain. Soalan untuk Ain ya, kena jawab betul-betul ni Ain. Kita ada masa singkat ni. Okey Ain, tiba-tiba lah kamu dapat duit 1 juta. Wow. Barang pertama kamu akan beli dulu. Handphone kah, laptop kah? 1 juta ni Ain. Woi, kalau Kak Moon yang dapat 1 juta, aduh.
1: Mungkin beli rumah dulu lah.
0: Wow, ya. Beli rumah dulu. Bagus juga lah. Tinggal masuk dia. Okey, Dip, cuba buka Dip. Kau punya apa soalan dia, Dip? Kau baca Dip.
2: Minuman paling sadap pernah kamu rasa?
0: Nah, apa minuman paling sadap?
2: Kalau saya teh tarik pink.
0: Ah, teh tarik pink?
2: Ya.
0: Wow, teh tarik pink. Teh tarik pink. Ini ya. Betul-betul anak mami lah ni
2: si Adip
0: itu. Okey. Paling sedap lah bagi kau tu Adip ah.
2: Paling sedap.
0: Okey, nanti kita minta belanja lah dia lepas ni. Okey lah, itu antara game soalan-soalan dalam kotak. Si Ain dia bilang kalau dia dapat 1 juta, benda pertama dia mau beli rumah. Si Adip pula minuman paling sedap dia pernah rasa adalah teh tarik pink dia bilang. Wah, lapar kita terus Bang Nizam. Okey, baik. Jadi kita teruskan Expose Bio minggu ini dengan lagu yang seterusnya yang akan dinyanyikan oleh Ain, yaitu Honggo Janjinu dan seterusnya Adib Kesempurnaan Cinta. Jadi terus bersama dengan kami dalam Expose Bio.
3: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bio, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Oke, itu dia tadi lagu yang berjudul Kesempurnaan Cinta, nyanyian asal Rizky Febians dan dinyanyikan oleh Adib, artis kita untuk minggu ini dalam rancangan Expose Bayu. Dan perkembangan ataupun perancangan tadi lagu Ain tu Honggo Janjinu, lagu Ain sendiri rupanya, betul?
1: Ya, betul.
0: Lagu tu tahun inilah dicipta Ain?
1: 2023.
0: Oke, okay. Ya. Baik, jadi Ain, perancangan untuk tahun ini bagaimana Ain? Macam mana perancangan dalam bidang hiburan ataupun nyanyian ni? Sebab Ain minat kan? Oke, okay. Macam mana perancangan? Mungkin ada yang sudah ya, menyunting bunga di taman. Apa Ain, perancangan?
1: So far selepas Sugandoi memang ramai, banyak offer mau buat album baru. Tetapi Ain mengambil sedikit ruang untuk Ain lah.
0: Sekejap lah kan. Mungkin perancangan masa juga penting lah kan Ain. Nah, Adib pula, Adib ada artis kumpulan kan? Coba Adib bagi tahu dulu iya, sikit lah.
2: Daripada kumpulan baru saya lah, baru ditubuhkan juga.
0: Oh, okay.
2: Dihia tu, lagu Selimut Debu.
0: Dia kumpulan nasyid kan ni?
2: Dia macam Adib,
0: lebih kurang lah.
2: Kerohanian lah.
0: Okey, kumpulan ni sudah ditubuhkan kan macam mana?
2: Sudah ditubuhkan, komposer dia Abang Nazri, saya dah lihat sendiri.
0: Alright, okey. Jadi itu antara perancangan Adib lah kan? InsyaAllah. Okey, jadi itu untuk Adib dan juga Ain, perkembangan mereka masih baru lagi, tapi kita terus sokonglah dua artis kita minggu ini. Baik, jadi kita akan bersama dengan Adib dan juga Ain untuk lagu Layar Impian dan selepas itu Hasrat daripada Amir Jahari. Jadi teruskan bersama dengan kami dalam Expose Bayu.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Baik, tidak tadi lagu persembahan Adib Dia dengan lagunya Hasrat dan juga Ain Farisyah Layar Impian. Jadi nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan untuk Expose Bayu minggu ini terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey Ain dan juga Adib, ucapanlah, kita mulakan Adib dulu, ucapan untuk semua yang sedang dengar dan juga rakan-rakan Adib sendiri yang iyalah dengarkan Adib sekarang ni kan, apa ucapan mungkin sokonganlah kepada Adib untuk terus berkarya lah dalam dunia nyanyian ni. Sokongan harapan Adib sendirilah kepada keluarga, rakan-rakan.
2: Harapan saya
1: harap semua terus sokong Adib lah karya yeah. baru. Adib kan ada kumpulan nasyid baru kan, betul ke tidak?
2: Ya, yeah,
1: jadi macam mana harapan Adib untuk kumpulan Adib yang baru ni?
2: Saya harap dapat diterima lah kan. Lepas tu dapat berkarya lebih lah.
1: Lebih lagi.
2: Daripada pengalaman ni lah.
1: Pengalaman. Mungkin daripada ada perancangan mau mengikut pertandingan besar dalam bidang nyanyian.
2: Mungkin, insyaallah mungkin. Insya Allah. Kalau ada event lah.
1: Yeah. Apa nama kumpulan Adib tadi itu yang baru dibuat ni, ditubuhkan ni?
2: Dihya.
1: Dihya. Yeah. Oh, Adib Dihya. Patutlah nama hujung Dihya tu bukan nama keluarga.
2: Bukan.
1: Bukan. Oh, itulah
2: itu,
1: sebenarnya.
2: Itu pun dapat Abang Nazri Sadali sendiri yang offer kan.
1: Okey. Kira nama pena lah begitu kan. Adib, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok mungkin? Macam mana? Mana tahu orang mau like ke, mau cari perkembangan?
2: Oh ya, kalau mau cari saya, Instagram saya DLLBOUV. Kalau Facebook, Adib Arif.
1: Adib Arif, itu je. Okey, malu-malu kucing lagi. Okey, Ain sendiri, Ain, macam mana Ain? Harapan Ain lah. Ya, sebab Ain ni kalau beza dengan Adib, Ain pernah berada di pentas besar Sugandoi. Jadi apa agaknya harapan dan perancangan Ain sendiri? Silakan.
3: Harapan Ain dapat improve diri lagi untuk terus maju ke hadapan, improve mistake yang lalu-lalu. Lepas tu Ain harapan Ain dapat mengembangkan lagi bakat Ain di industri music ini dengan lebih luas.
1: Gitu, ya. Okay, itu dia. Jadi jangan lupa like fanpage Ain sendiri, macam mana?
3: Boleh follow IG Ain, Farisha AZMN. Lepas tu Facebook Ain Farisha, TikTok pun Ain Farisha juga.
1: Iya, anak tempatan dari sana Ranau, Kampung Luhan, betul ya Ain? Adib pula dari Papar, lebih kurang juga lah. Baik, jadi lagu terakhir daripada mereka berdua ini, artis untuk minggu ini dalam Expose Bayu, Ain Farisha dan juga Adib Dia, kita bawakan khas untuk anda, yaitu lagu Nasuha Demusafir. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan Nasuha.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Itu dia tadi lagu Nasuha yang telah dinyanyikan oleh Adib dan juga Ain dalam rancangan Expose Bayu. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk rancangan Expose Bayu minggu ini. Jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami setiap hari Kamis pukul 10 pagi bersiaran di Sabah FM. Bagus Bah selama 1 jam. Jadi terima kasih mewakili pihak penerbitan Expose Bayu dan juga Pengimbang Music dan juga kaki tangan kita untuk unit siaran luar ataupun OB dan juga pemuzik-pemuzik RT M Sabah. Jangan lupa untuk terus like fanpage kami di Section Hiburan dan Music untuk anda saksikan pelbagai rancangan menarik yang kami sediakan, antaranya Expose Bayu, X-Band, kita ada Bakat Hype, ya, Bakat Hype. Jadi kalau anda ingin maklumat yang lebih terperinci dan tepat, like fanpage rasmi kami Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Untuk itu saya Moon, kita jumpa minggu depan dalam Expose Bayu. Assalamualaikum dan bye-bye.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami mendengarkan Sabah FM Bagus Bah bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan pagi ini menerusi ekspresi inspirasiku, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad. Ya, untuk edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026, bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, dan sebentar tadi selama sejam kita telah pun ikuti rancangan Expos Bayu terbitan unit hiburan dan juga muzik RTM Sabah. Dan bermula saat ini bila ke pukul 2 petang nanti, saya akan terus menemani anda. Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami kerana ada banyak lagu akan dikongsikan untuk anda yang akan terus menceriakan hari anda. Selain informasi semasa, terus dikongsikan dari semasa ke semasa bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Ini dia Rizky Fabian, Makna Cinta Sabah FM.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Labbaik
2: Allahumma labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
8: Inilah hari baru, ini hari pertama.
9: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia sekaligus menjadikan pulau itu unik?

0: yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Ya, itu dia. Jangan lupa ikuti kami menerusi platform media sosial ataupun medsos Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Di sana pelbagai maklumat semasa, informasi menarik dan juga kandungan-kandungan menarik dikongsikan untuk anda. Dan untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria untuk pagi ini, boleh saja titipkan terus ke ruangan komen pada gambar saya yang telah pun dimuat tag di Facebook rasmi Sabah FM. Dan juga anda boleh hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM, menerusi talian WhatsApp ini 019-490-4848. Dan sebelum kita terus lagi berhibur, nak dikongsikan satu informasi semasa untuk anda. Ini berkenaan dengan jadual pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun 2026 bagi penerima tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah yang dilaksanakan pada hari Sabtu ini di beberapa buah daerah, antaranya di Dewan Terbuka Matunggong di daerah Kudat pada hari ini, hari ini ya, 21 Mei 2026, hari ini di Dewan Terbuka Matunggong Kudat melibatkan seramai 56 penerima. Seterusnya pada hari Sabtu 23 Mei 2026, diadakan di Dewan Belia Tandek Kota Merudu, melibatkan seramai 328 penerima. Juga diadakan di Dewan Terbuka Kobong Pulau Banggi di Kudat, juga melibatkan seramai 84 penerima. Dan seterusnya di Dewan Serbaguna Beluran, melibatkan seramai 74 penerima. Jadi itulah dia jadual pelaksanaan untuk program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun 2026 bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah. Lain terus frekuensi ini, Sabah FM. Baguslah.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan, serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Ekspresi inspirasiku. Ekspresi inspirasiku.
4: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

Ya, baru berlalu Marsha Milan dengan lagu yang berjudul Cinta. Okey, terima kasih untuk kamu yang terus layan frekuensi ini Sabah FM Agusma 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui penyiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Bagi anda yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan terima kasih dengarkan Sabah FM di kenderaan anda sebagai teman pemanduan anda. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Baiklah, sebelum kita berhibur lagi untuk pagi ini, kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di laman media sosial ataupun medsos Sabah FM. Selamat pagi untuk rakan kita si Norzita Zita James Pangiran Ramli Lee. Katanya selamat pagi buat DJ Wan, selamat berkonti, sihat, ceria-ceria selalu. Sabah FM bagus bah, cuaca di Sibu Sarawak panas betul ketika ini katanya. Rakan kita dari Sibu Sarawak ya. Juga kita ada Haja Halijah Hamzah, waalaikumsalam, terima kasih. Juga kita ada Kak Ambez, waalaikumsalam Kak Ambez, terima kasih. Katanya semoga ceria selalu dan lancar tugasan hingga penghujung siaran Sabah FM. Bagus, terima kasih Kak Ambez atas sokongan yang tidak pernah jemu-jemu kepada kami di RTM Sabah. Juga kita ada Puan Mil Basri dari wilayah Persekutuan Labuan. Juga seterusnya rakan kita Marsha Saleh. Katanya selamat pagi, selamat tugas, semoga tugas lancar hingga hujung siaran dan segala urusan dipermudah dan sihat ceria selalu, insyaAllah, amin. Katanya selamat bersiaran di Ekspresi Inspirasiku Sabah FM, bagus. Terima kasih Marsha Saleh. Dan juga kita ada Muhammad Yusof, katanya semoga sihat, happy selalu dan selamat bertugas Sabah FM, bagus bah terbaik katanya. Terima kasih rakan-rakan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Ekspresi Inspirasiku Sabah FM, bagus bah.

Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bahdan. Kita telah pun memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga, Ekspresi Inspirasiku edisi Khamis hari ini, 21 Mei 2026. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.14 minit tengah hari. Okey, sekali lagi, waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.14 minit tengah hari. Bah, dan untuk itu, jom kita berhibur seketika bersama-sama dengan Misha Omar ataupun nama sebenarnya Syamiha ataupun Aisyah Omar, yang merupakan ya finalis bintang RTM 2001. Ini dia lagu yang berjudul Halaman Cinta bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Ekspresi Inspirasi.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
8: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus Bah.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tawau 95.7 FM
1: Sabah FM.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Sabah FM. Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang, macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Ya, itu dia pelbagai hiburan dan juga informasi dibawakan untuk anda dalam ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang berada di rumah, di tempat kerja, di premis perniagaan maupun di kenderaan. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami. Dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, ya. Dan tahukah anda, hari ini 21 Mei 2026 merupakan sambutan Hari Teh Antarabangsa dengan tema yang diangkat pada tahun ini, iaitu melestarikan teh menyokong komuniti. Sudah tentu di luar sana kan, rakan-rakan kita ada kalangan di mereka ini adalah penggemar teh kan, dengan teh yang dihidang dengan dinikmati pelbagai cita rasa, seperti ada yang menggemar dengan teh tarik, teh oh kan, apalagi green tea, matcha, itulah dia hidangan teh yang pelbagai dinikmati oleh penggemar teh, yang antaranya minuman cukup digemari dan juga popular di kalangan rakan-rakan dan juga masyarakat di dunia. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini. Lagu bersama-sama dengan Sisi Iman, lagu ini Bebas. Sabah FM, lagu

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Ya, sesi radio pilihan anda sudah pasti Sabah FM bagus bahadan. Sebentar lagi pukul 1:30 hari kita akan bawakan untuk anda utama 1:30 hari dari pusat berita radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu pertemuan kita untuk jam yang terakhir nanti akan dibawakan kepada anda untuk anda menu playlist di Sabah FM. Jadi untuk anda yang belum lagi hantarkan permintaan lagu anda dengan tema hari ini lagu daripada artis perkumpulan, ya, hantarkan sekarang permintaan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 sebelum ruangan permintaan ditutup tepat pukul 1:30 hari nanti. Okay, jangan salah tema. Tema hari ini adalah lagu daripada artis berkumpulan. Jom berhibur lagi bersama-sama kami di Sabah FM bagus bah.

0: Sebentar lagi utama satu tengah hari.
1: Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat yang akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik berkaitan perkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duifur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihat supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah. Terutamanya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Sebabnya akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejaran Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia menani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, menerusi frekuensi kami 89.9. Dan kita telah pun memasuki jam yang terakhir, jam yang keempat untuk ekspresi inspirasiku edisi Khamis hari ini 21 Mei 2026. Okey. Dan untuk jam yang terakhir ini, kita akan berhibur selama sejam menerusi ruangan menu playlist dengan rangkaian lagu-lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita, dengan tema untuk lagu hari ini iaitu menu lagu berkumpulan, ya. Okey. Jadi apa pun, terima kasih untuk anda yang telah menghantarkan lagu-lagu permintaan anda, dan untuk anda yang tidak dapat ditunaikan lagu permintaannya untuk hari ini, mohon maaf, jangan risau, esok ada lagi menu playlist untuk anda setiap Isnin hingga Jumaat. Okey. Dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Jom kita berhibur untuk ruangan menu playlist dengan tema hari ini, lagu artis berkumpulan, bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, Hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

0: membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan tugas saya menemani anda untuk ekspresi inspirasiku selama 4 jam hari ini di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM di tempat anda. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua, dan pastikan anda terus kekal bersama kami sebagai stesen radio pilihan anda, kerana ada banyak informasi yang akan dikongsikan kepada anda selain lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan menemani aktiviti harian anda. Selepas ini, anda akan ditemani oleh rakan sugas saya Kak Lang dan juga DJ Azian menerusi Bah Ngam Laitu 2 petang hingga 6 petang. Okay? Dan saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Assalamualaikum, salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bagus Bar.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
2: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Ngam Latu.
1: Baiklah, bah Ngam Latu. Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Ya. Ada suaranya.
1: Okeylah, bah Ngam Latu untuk hari ini. Hari ini hari Kamis, 21 Mei 2026. Hari ini bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Ya, jadi Hazian okey hari ini. Apa khabar Hazian?
1: Saya alhamdulillah sihat.
2: Macam dah lama tak berjumpa, padahal baru je pagi tadi. Sama-sama minum kopi.
1: Alah, tadi sebelum masuk konti kita jumpa juga. Kakak sihat?
2: Okey, buat masa ni lah.
1: Kemarin cakap ada sakit-sakit belakang. Ya,
2: bukan, sakit di kaki, tak tahulah kenapa. Inilah terlampau aktif sangat. Okey.
1: Agak-agak juga kakak. Jangan terlampau banyak buat kerja. Sebab mungkin faktor usia juga kan. Jangan betul? Terlampau.
2: Betul. Okey, macam biasa kami berdua akan temani kamu dalam bahagian mulai itu daripada waktu ini sampai jam 6 petang nanti.
1: Baiklah, macam biasa untuk jam yang pertama ni kakak, kita ada kelas belajar bahasa etnik.
2: Setelah beberapa hari kelas kita ponteng. Bukan ponteng, tiada kelas bahasa etnik. Hari ini kita ada sudah balik.
1: Jadi ini hari kita belajar cubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit.
2: Nah, mau juga kita tahu macam mana kita mau cakap. Jadi ini macam kiranya peribahasa lah kan.
1: Cubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit. Sini paha mau aku cubit satu. Terasa
2: tidak
1: kan tidak?
2: Terasa.
1: Kakak mana kali.
2: Okey,
1: macam biasa juga kamu boleh terus komen-komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun
2: hantar ke WhatsApp di 0194904848.
1: Cubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit. Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Timur.
1: Baiklah, Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba.
2: Ya, terus menemani anda waktu ini dan kelas bahasa etnik kita buka pada hari ini. Cubit paha kiri. Cubit paha kiri. Paha kanan pun terasa sakit.
1: Kawan kita pun ketawa dengar kak.
2: Cubit paha. Aku cubit pahamu.
1: Kakak, dulu saya kecil-kecil kan, antara satu hukuman saya juga dicubit paha.
2: Iya, betul.
1: Baru cubitan tuh kan kakak, bukan yang besar.
2: Yalah,
1: kan?
2: Dia yang jenis yang kecil-kecil tuh. Nah,
1: baru kiri kanan kakak.
2: Masa kami sekolah pun Azian, saya ada satu cikgu saya, masih ingat lagi namanya Cikgu Helen. Dia memang suka mencubit. Wih, sakit gila.
1: Saya kecil-kecil kakak, kalau macam kan main sampai petang, balik rumah yang dekat-dekat maghrib, mama saya menunggu sudah di pintu, duduk di pintu, limpas ja. Kecil dah punya cubitan.
2: Dan apa nih, memorinya juga. Aku belum lagi mama aku sampai tangannya di paha aku kan. Sudah aku teriak sakit, sakit, sakit. Jadi saya masih ingat sampai sekarang. Bilang mama saya, bilang mama, arwah mama kan, belum lagi kena di badanmu, sudah aku teriak sakit, sakit. Tahu waktu membayangkan macam mana sakitnya dicubit.
1: Belum lagi kena.
2: Belum lagi kena, sudah teriak sakit.
1: Teriak dua kali ganda kali ya. Kalau sudah anu, apakah raptai?
2: Poksilap, ma.
1: Raptai.
2: Poksilap. Mana tahu dia kesian. Tapi tiada, biru-biru juga paha.
1: Full dress.
2: Okay, cerita pasal cubit-cubit nih. Kita ni hari mau berbahasa etnik. Cubit paha kiri, paha kanan pun. Ni kali bukan lagi paha. Paha kiri, paha kanan pun terasa sakit. Si buluntong. Dia bilang, Nazian, kuduton po wanan po. Eh, salah, sekejap. Po ni cubit ke apa ya? Koduton po wanan po gibanga kopuriman turul dusun liwan tambunan. Susah lah baca tulisan kecil.
1: Oke, si Hasnan Nawa, Bugis Bone dia bilang kakak, kapipi pongko abio. Pongko atau pale maras sama pedih. Betul kata kawan kita orang Bugis. Cuma
2: dia bukan pandai cakap Bugis, kawan pipi. Kita nih rakan teknikal kita nih bukannya pandai cakap Bugis walaupun dia orang Bugis. Nah,
1: pongko atau pale maras sama pedih. Mapedi.
2: Sakit batu di pongko.
1: Woi.
2: Mapedi batu di pongko.
1: Oke, okay. Si Norzita kakak dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort.
2: Oke.
1: Okay. Kadut tobing kairi, kadut tobing ibang, makaroso maluar.
2: Mana sudah dia punya paha?
1: Cubit kadut. Oke. Okay. Kadut tobing kairi.
2: Oh, tobing tu paha lah tu.
1: Cubit paha kanan. Cubit paha kiri. Paha kanan terasa sakit. Tapi dua kali dia kadut kakak. Kadut tobing kairi, kadut tobing ibang, makaroso maluar.
2: Kan cubit dua kali.
1: Mana ada satu? Cubit paha kiri.
2: Iya kan? Mana datang cubitnya lagi satu?
1: Oke, okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca sama FM. Bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: بلا جربة هسيت نكدي بانا ملحتو
1: صباح افم بغزبا
2: yeah. Sabah FM bagus yeah. Bah, kelas belajar bahasa etnik untuk ini hari. Cubit paha kiri,
3: paha kanan terasa sakit.
2: Komen terus di Facebook ataupun hantar WhatsApp.
3: Baik, kita ada si ini si Kingken tadi sudah kaya belum kan?
2: Belum.
3: Okey, Kubit Tobing Ibang, Tobing. Kubit Tobing Ibang, Tobing Kuanan pun narasanan meluar. Begitulah kali itu bilang enggak bisa bilang ai. Kali-kali pula dia ni.
2: Apa?
3: Begitulah kali itu bilang.
2: Oh, berkali-kali.
3: Begitulah okay, kalinya tu.
2: Si Jevanus Jahumin Koduton Po'o Gibang Po'o Wanan Nga Opuri Manan Orwol.
3: Orwol, Orwol tu kiri lah tu kan.
2: Sakit.
3: Sakit ya, pandai-pandai sejak awal ni. Mau lagi nak kena anu ni. Okey, ya, kita ada voice note daripada si Ghost Team. Kita okay. Dengar.
2: Mana? Oh, di atas kak kena mute.
3: Mana yap, satu?
2: Sini.
3: Oh, itu. Patutlah. Tadi tiada bunyi dia.
2: Okay, kakak, sekali lagi. Dari sekali mula, lagi. Kakak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat petang.
2: Petang.
4: Aku Gusti Mantara Mansur Golapanyu. Kanyu Dagia Bisaya Mansur. Koduton Tobing Ibang Mukalimon na Tobing Kuanan no. Kanyo
3: Oke
2: okay. Terima kasih
3: Kanyo dia bilang. Oke okay, si Rosi.
2: Rosi bilang dalam bahasa dusun ni kan dia biasa kubit poho gibang poho wanan tu orwol. Sama FM bagus ba.
3: Terima kasih. Kita ada juga Cikgu Manan Cikgu Yanan lah. Cikgu Yanan di Kampung Mansut Kuala Penyu. Bahasa Tatanak dia bilang kaduton poho idis poho ibang pun mokolimon.
2: Oh,
3: okay. Mokolimon bakakiku sekarang ni.
2: Kenapa?
3: Tak tahulah. Aduh.
2: Okey, lagi kita
3: mau tunggu
2: ada
3: anu kali nasi lemak lagi daripada si anu si ambens. Dah cukup.
2: Pok lagi. Okey, kita
3: bukan pucuk ubi.
2: Kakak wah, ini siapa nih? Nama dia si Marta, Marta Cesar Randan. Dia bilang dalam bahasa Toraja.
3: Okay.
2: Cubit pak kanan, pak kiri pun terasa sakit. Pupu okay. Kiri di kalete. Pupu kanan mapadi duka.
3: Oi, jarang-jarang nih bahasa Toraja. Ada masuk dalam kita punya kelas bahasa etnik. Hari ini rasanya macam first time saya nampak.
2: First time kakak?
3: Ya.
2: Okey, ada juga lah sebelum-sebelum ni. Tapi kan Marta, kalau boleh hantar voice note. Sebab so, bila ada orang yang sebut kakak, macam okey, kita tahu sudah sebutan dia begini. So,
3: kalau kita ni baca aja.
2: Kita takut kalete pupu kanan mapadik duka.
3: Kalau pupu ni okey lah macam yang kalete ni dan dia punya sebutan tu macam mana?
2: Tak tahu macam mana sebutannya. Jadi kita minta si Marta hantar voice note. Jadi ramai kawan kita dengar, oh begini rupanya sebutannya.
3: Kan. Okey.
2: Okey, apapun kita layan lagu ini Sabah FM.
3: Bagus, Bang.

0: Baik, janji dengar sama FM Bagus Bang. Sekarang 2:42 minit petang.
1: Baiklah, sambil kamu menjalankan tugas, sambil-sambil itu juga terus layan bilang orang Bangga Melaitu.
0: Okey,
1: tadi kita minta si Marta yang bahasa Toraja tu, so kita tidak pandai sebut. Kita minta suruh dia hantar voice note. Thank you lah dia respon kita.
0: Makasih Marta.
1: Jadi cuba kita dengar. Kalau tadi kita baca begini, pupu kiri di Kaletek. Pupu kanan Mapadik Duka.
0: Okay. Nah,
1: kita dengar dia punya sebutan macam mana.
2: Siang DJ, kalau dalam bahasa Toraja itu pupu kiri di Kaletek, pupu kanan Mapadik Duka.
1: Kaletek.
0: Mapadik Duka. Kalau kita Mapadik
1: Duka. So okay. Itu apa yang Zian macam etnik tertentu kan, contohnya macam Toraja tadi itu kan yang kita dengar. Kalau kita baca tadi lain. Bila ada orang yang bertutur, dia punya intonasi tu lain lagi kan, nada dia kan.
0: Kakak, satu lagi voice siapa? Note daripada Ustaz Zaki. Dia bilang Dusun Liwan Ranau Tambunan ni ba yang saya hantar. Kita dengar
1: Coba kita dengar lama dan dengar kabar Ustaz.
0: Okey.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Kak Lam. Dusun Liwan. Kedutan Pa'ah Wanan, Perimanan Negi Arual Pa'ah Gibang. Masih kau, Sabah FM, bagus bah.
1: Terima kasih, Sazaki.
0: Saya mau balaslah Miagal.
1: Miagal?
0: Miagal sama-sama.
1: Oh, sama-sama. You are welcome.
0: Oh, itu apa? Bahasa kakak.
1: Ya.
0: Oke,
1: terima kasih Ustaz. Hati-hati mungkin atau dalam perjalanan kah, balik ke Tambunan kah, kan?
0: Hati-hati Ustaz. Lagi kita
1: si
0: ada si
1: Muhammad Rizki.
0: Oke.
1: Okay. Bahasa Kadazan, Penampang.
0: Oke.
1: Okay. Dia bilang kau duton pu it vanan pu it gibang ngak kupuiman.
0: Koduton po'o idvanan po'o idgibang ngak kopuiman.
1: Kopuiman. Bahasa Sulok juga ada. Ini dikirim oleh si Keep It Simple.
0: Cubit in pa'atuo.
1: Cubit konizian?
0: Jangan.
1: Baca.
0: Ya, kejar kakak wa. Tadi suatu fokus telari, sudah fokus saya. Cubit in pa'atuo. Kya na naman in sakit. Hapa'a lawa.
1: Lain macam je.
0: Kakak jadi kasih pening kepala kakak. Kita sebut sejalah.
1: Tak, bukan apa. Aku mau juga alakan satu si cubit dia salah balik. Paha kanan terasa sakit juga.
0: Satu lagi kakak sebelum kita dengar lagu.
1: Kita tengok di Facebook.
0: Okay.
1: Si Udit.
0: Apa dia bilang?
1: Kodutan po'o gibang, po'o wanan, ngak kopiriman Turul. Ini bahasa dusun.
0: Turul. Okey, Mayani Emma dia bilang bisa bofet. Kadot tobing kiri, tobing kuanan pun maka rasa maluan.
1: Nah, terasa sakit.
0: Apapun kamu boleh terus komen lagi. Kita ada satu pusingan lagi. Apapun kita layan lagu ini. Sampai FM.
1: Bagus, bye.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Bah ngam latu.
1: Baiklah pusingannya terakhir untuk kelas belajar bahasa etnik.
2: Banyak lagi sebenarnya ni, tapi kalau tak sempat kamu baca-baca lah di Facebook Sabah FM ya. Okey, kita tengok dulu di WhatsApp daripada Abe.
1: Abe dia bilang dalam bahasa Kadayan, COVID pahaki, pahakanan pun tak asah sakit jua.
2: Ini senang baca. Pahaki.
1: Paha.
2: Si Cena bahasa baja sempurna, dia bilang ang yep bit pak gibang pak kawan tas apa ni
1: tasa
2: api di
1: okay, makasih Cena.
2: Ang yebit ya, ini tak tahu siapa ni dalam namanya.
1: Kita tengok dulu.
2: Dada
1: di sini tu. Kejap. Kita tengok nama dia. Oh, si titik siap lah.
2: Dia kasih titik
1: saja. Noktah.
2: Bahasa Iranun.
1: Mami Momoy.
2: Oh.
1: Kakak. Ya. Mami Momoy dari KB.
2: Okay.
1: Dia bilang dalam bahasa. Kak macam mana tu?
2: Iranun.
1: Kebengen.
2: Sububun Ajuang. Sukuanan Ambu. Kagedam masakit. Kagedam ya.
1: Kagedam.
2: Baik, kita ada si Ina Rosana pula.
1: Kenobat poho gibang, poho kuanan pun terasa pedih.
2: Kenobat ya.
1: Ha.
2: Si Jihad Bakar pula, bajau pengutaraan, kebit Pak Akai, Pak Ah kau tahu. Terasa.
1: Oh, kata tahu.
2: Syarayal
1: dia bilang dalam bahasa Bisaya, kudoton tobing ibang, tobing kuanan hasilnya.
2: Sisat saud.
1: Kak, macam kesalahan nih. Kita kena lihat dia punya swap Facebook nih. Dia pandai automatic.
2: Automatic buat dia terjemahkan.
1: Tengok. Kuduton tobing ibang, tobing kuanan pun keluaran. Ya. Mana keluar hasilnya kakak? Facebook gak otomatis gak akan terus kasih bahasa lain kan kakak?
2: Kasih lain. Oke, si Sauja ni ke Dayan Buffet. Kubit batis ke? Batis kanan pun kasaan sakit. Oh, batis ah?
1: Batis.
2: Oke, lagi.
1: Kelah paha batis.
2: Si Marsah.
1: Oke, dia bilang dalam bahasa Tidong, kedutin mu apa kait? Apa beget ngerasa podol ni? Oh, macam saya nak berikut oh, macam mana?
2: Mesti kau waktu kecil selalu kena kedutin kan?
1: Kedutin ah?
2: Kan? Mama mu selalu kedutin kau?
1: Ya.
2: Okey, si Mama Nur Ali, baju sempurna kebit Pak Ah Givang. Pak kawan makasih pedia.
1: Okey, itu kawan-kawan kita di Facebook. Apapun, terima kasih banyak-banyak berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Macam Kak Lang cakap tadi, tak sempat untuk kami baca
2: ya,
1: semua. Tapi kamu
2: sangat.
1: Tapi kamu boleh terus ke Facebook resmi kami, Sabah FM Bagus Bah. Okey, kita mau dengar lagu ini. Lagunya yang bertajuk Rayang. Rayang ni sayang kan?
2: Sayang. Aduh, Rayang sakit na kepala aku.
1: Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Bah. Ngam lah tu.
2: Baiklah, hari ini 21 Mei 2026 merupakan Hari Teh Sedunia.
3: Ada Hari Teh.
2: Ada kakak, Hari Kopi ada.
3: Patutlah, dari pagi tadi lagi tu tengok Azian minum teh sejak.
2: Saya
3: menyahut seruan.
2: Eh, hari-hari saya minum teh kakak.
3: Yalah, tapi hari ini lagi dia rancak.
2: Pagi, petang, siang, malam. Teh o ice.
3: Teh o ice ya. Jadi pilihan.
2: Oke, okay, jadi memandangkan hari ini merupakan Hari Teh Sedunia kakak, kita mau cerita pasal teh lah.
3: Teh ya, sembang-sembang pasal teh. Selalunya teh ni orang minum selalunya dengan apa maksudnya? Paling ngam. Mungkin ada yang celup biskut dengan teh.
2: Okay.
3: Dia makan kuih pau dengan teh. Apa lagi?
2: Makan nasi dengan teh.
3: Kalau suka juga minum teh tapi tak boleh, betahlah kan ya, ini mitos ke apa? Orang cakap kalau terlampau sangat nanti kita gastrik.
2: Oh ya.
3: Bagi orang yang ada gastrik lah kan. Tapi kalau sakit perut bagus minum teh kelat.
2: Akan dia mengasih
3: supaya kita apa ni kurang sakit perut. Dan balik-balik ke tandas pampau sendirilah.
2: Pampau kan kawan-kawan kalau macam yang cherry berry itu.
3: Iya.
2: Minum teh pekat.
3: Teh kelat, teh pekat, sangat biarlah pahit-pahit tapi tanpa gula.
2: Jadi sempena dengan hari teh ni, itulah macam Kak Lang cakap, coba kamu kongsi dulu. Kalau minum teh ni paling ngam sama apa?
3: Okey.
2: Kalau teh panas pakai tu biskut kering loh, celup-celup.
3: Tapi kalau makan dengan benda-benda yang berminyak pun ngam. Sebab dia macam kasih apa? Kasih hilang rasa loya kita. Makan dengan benda-benda macam goreng-goreng kan.
2: Betul.
3: Kita minumlah teh o panas.
2: Lagi satu teh ni macam-macam. Teh o panas, Chinese tea, pokoknya tea.
3: Tea. Jadi itulah yang kita mau kongsi dengan kamu, kamu pun kongsi dengan kami juga sempena Hari Teh Sedunia yang kita sambut hari ini.
2: Betul. Mana ada tahu ada apa, ada yang pernah kita cuba, kita mau cuba.
3: Kan?
2: Sebelum ni ada kopi nasi. Kan dikasih kuah.
3: Betul?
2: Adakah?
3: Ada.
2: Pula yang kasih apa nih, rendam sama nasi.
3: Ada tuh yang buat begitu kan.
2: Oke, okay, kamu boleh terus komen macam biasa di Facebook kami, cari Ijak Sabah FM Bagus Bah ataupun
3: ya WhatsApp kami di 019 490 4848.
2: Sabah FM
3: Bagus Bah.

0: Ngamlatu.
1: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Latu. Janji dengar.

0: Ngam Latu.
1: Lupakan aku bersama yeah. dengan Marlene Fan. Sudah pun 3.18 minit petang.
2: Baiklah, kamu yang baru saja bersama dengan kami. Petang ni dalam Ngam Latu ada tajuk yang kita sembang-sembangkan sempena dengan Hari Teh Sedunia yang kita sambut hari ini.
1: Hari ini 21 Mei 2026.
2: Ya, selamat Hari Teh Azian.
1: Terima kasih kakak. Belanjalah saya teh.
2: Sekau penggemar teh, saya ucapkan selamat Hari Teh.
1: Jadi ucapan ja.
2: Baru gaji kan nyari kan.
1: Yalah belanja lah teh RM3 ja kakak. TOI.
2: Boleh. No problem. Startup okay. itu.
1: Boleh kan nanti red sekejap telefon kantin.
2: Hello kantin.
1: Okeylah untuk ini petang yang baru dengar kami, kita cerita pasal teh. Biasanya teh nih kalau kamu minum dia punya pasangan makanan tuh apa?
2: Kalau aku memang confirm benda-benda yang goreng-goreng lah.
1: Goreng-goreng
2: pasti
1: ya.
2: Aku akan cari teh. Teh panas.
1: Nasi goreng leaking. Pasangan dia kalau Kak Lang
2: memang
1: teh.
2: Teh lah, oh. kan.
1: Kakak suka yang apa tuh yang campur susu?
2: Enggak suka.
1: Sama lah kakak.
2: Mesti teh.
1: Teh

0: Teh ni ya sejak dari tahun 1929 lagi.
1: Okey. Dan kita tahu jugalah orang bilang ada tempat-tempat ataupun jenama ni yang memang pengeluar teh terkemuka di Malaysia.
0: Kan dari dulu lagi. Okey. Mm-hmm. Jadi kita baca
1: nantilah komen. Kita baca kakak.
0: Boleh?
1: Nanti kita baca. Okay. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu untuk petang ini adalah pada pukul 3.37 minit petang. Terus dengar Sabah FM.
0: Bagus, Bang.

0: सभा FM।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तान्या सेसेओरांग कपादा जुनजुंगान किता, वाहे रसूलुल्लाह तर्चिंता, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
0: Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: justice and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Sabah FM.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

0: lama tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
4: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
5: Bah Ngam Lah Tu.
6: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
7: Betul.
6: Sekarang ini memasuki jam yang ketiga.
7: Tanpa disedari, betul, sudah di jam yang ketiga dan hari ini kita cerita tentang teh.
6: Betul.
7: Hari teh sedunia.
6: Yang disambut pada hari ini, 21 Mei 2026.
7: Ya, cuba kamu kongsi dulu, Bah. Kalau kamu minum teh, paling ngam sama apa?
6: Okay.
7: Si, siapa nih si, mana saya cari ini? Si keep it simple. Dia bilang paling ngam-ngam pula dia tengah minum teh.
6: Okay.
7: Dengan pisang goreng rangup, panas-panas dia bilang.
6: Pasangan yang serasi. Kalau saya lah serasi betul, betul tuh.
7: Sama lah kita. Tuh dah cakap yang goreng-goreng memang saya minum teh.
6: Pas tu kan kakak pisang gorengnya tu ada sambal lagi.
7: Sambal tomat lagi bilang orang. Si apa lagi? Si Azizul.
6: Teh
7: tarik dia bilang sama roti telur.
6: Okey, ngam.
7: Ngam.
6: Si Muhammad Khairul Fadli dia bilang kalau saya minum teh cecah sama roti pound.
7: Nyaman
6: betul.
7: Dan satu lagi si
6: Kina.
7: Kina. Wah, itulah saya cakap sama kuih bangke.
6: Teh. Oh, sama kuih bangke. Dia bilang mantap. Minum pagi boleh, minum petang pun ngam.
7: Okey, kamu komen-komen lagi. Nanti kami akan terus baca komen kamu tentang teh.
6: Satu kali lagi kita mau kasih tahu kawan-kawan kita, hari ini merupakan hari teh sedunia. Jadi untuk penggemar teh, apa kata sekarang ni kamu bikin teh. Kalau kamu di luar, kamu order, pesan teh, kamu gambar, lepas tu kamu send sama kami lah. Di WhatsApp menandakan kamu sokong yang mana hari ini merupakan hari teh sedunia. Hantar di mana kakak?
7: Di 019-490-4848.
6: Kita mau dengar lagu ini, Faizal Tahir, Sampai Syurga, Sabah FM.
7: Bagus banget.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Hari anda bermula di sini.

0: bilat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Bapak Ngam Latu.
1: Monolog dan juga Atilia Kekanda Adinda. Dia ibarat teh dan juga roti.
2: Mana tahu Kekanda Adinda sekarang sedang minum teh.
1: Oh, okey. Apapun sekali lagi terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Agus Bah. Kita cerita pasal teh.
2: Sempena hari teh sedunia hari ini. Si Asmail dia bilang paling ngam ni maruku makan maruku. Sama lemon teh ais.
1: Oi kakak maruku. Lama lah nak makan maruku. Maruku muruku.
2: Muruku.
1: Kakak boleh buat muruku?
2: Dah pandai saya. Lagipun kalaupun boleh belajar, tapi barangkali mungkin dua biji atau tiga biji saya yang tergoreng. Lepas tu malas sudah. Kan penat kerja dia tu.
1: Alang-alang kakak sudah mengadun semua. Tinggal kakak pusing-pusing. Itulah. Saya tukar panjang.
2: Tidak ada kemahiran kita di situ.
1: Tidak apalah. Okey, lagi kawan-kawan kita nanti kami baca. Yeah. Kamu boleh terus lagi komen di Facebook ataupun di WhatsApp 019-490-4848.
2: Ya, 4:30 berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini. Monsun barat daya, Sabah alami hujan lebat dan ribut petir.
1: Dan juga kerajaan negeri perhalusi pembaharuan sektor kesihatan.
2: Berita disunting oleh Ramhanizan Jahamin dan akan disampaikan oleh
1: Magdalena Depol 4:30 minit petang nanti. Okey kawan-kawan, kita mau layan lagu ini. Lagu daripada kumpulan Dewa 19, Roman Picisan. Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda. Hari anda bermula di sini.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Monsun Barat Daya Sabah alami hujan lebat dan ribut petir. Kerajaan Negeri perhalusi pembaharuan sektor kesihatan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Bagus, Pak.
1: Dari tanah bertua ini, kita lahir, kita berdiri.

0: Sebentar. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

0: Sinar.
1: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Sabah. Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bass.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, Utama 5 Petang.
1: Baguslah.
2: Pengekalan Budi Madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fulah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan

0: Dengar!
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Hari anda bermula di sini.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar kakak, jam yang terakhir sudah ini.
2: Baik, terima kasih banyak-banyak kamu atas kesetiaan anda daripada pagi, segmen ekspresi Bah Ngam Latu sampai pukul 6 petang, sampai di jam yang terakhir sudah kami.
1: Yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal teh. Memandangkan hari ini merupakan hari teh sedunia.
2: Betul.
1: Jadi kami mau tanya kamu lah, kalau kamu minum teh, teh ni dia ngam makan sama apa kakak? Dia punya pasangan.
2: Dia punya yang kesesuaian ikut kamu lah. Macam si Ahran, dia bilang kan, saya pengamal minum teh. Dia bilang, saya hanya mampu memiliki teh uncang. Sebab bajet lah tak mencukupi. Dia bilang, sekarang ni saya minum teh dipadankan dengan biskut. Tapi bila di luar, saya minum teh dengan pisang goreng dan kuih kari, karipap ini rasanya. Bukan kari pop. Kuih karipap. Apapun, selamat hari teh sedunia untuk semua yang kenal dengan diri saya. Terima kasih Azian Kak Lang.
1: Lagi kawan-kawan kita di Facebook, kita ada, tapi kan kakak kalau kita tengok teh sekarang, kalau dulu teh itu begitu sejak. Tapi sekarang ni kak macam-macam perasa.
2: Ya, ada rasa ros.
1: Ada ros.
2: Ros tu sedap tu Azian.
1: Ada rasa. Ya,
2: ada rasa ros tu.
1: Apa, lemon. Min. Kan macam dipelbagaikan lagi lah.
2: Okay, sini Ren.
3: Saya biasanya minum teh dengan ubi kayu rebus.
2: Wow, itu pasangan dia juga tuh.
1: Lagi satu pasangannya ikan masin. Sedapnya.
2: Menjadi betul tuh. Kawan kita lah si Anot.
1: Anot Auni Vida.
2: Teh tarik dengan nasi lemak, ini memang kawan dia nih.
1: Ui, saya terbayang nih kakak yang teh tarik madu kah tuh, yang macam dia punya buih tuh terlampau penuh tuh.
2: Itu
1: teh madras kah tuh, yang macam terlampau penuh dia punya. Ui, menyelerakan
2: oh. Oh iya, terus lapar kan?
1: Teringat. Fredo dia bilang paling ngam teh tambah

0: lemon tanpa gula dengan kuih sakoy.
1: Kuih cakoy betul.
0: Oh. Oke lah, kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca. Kita mau dengar lagu ini, Raja, Jangan Benci, Bilang Cinta. Sapa FM.
1: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Ui, ui, ui. Tahun baru sudah, Benny.
4: Jadi?
3: Kamu punya tilam di rumah, Bang. Kamu sudah
5: apa? Nah, belum dapat gaji lagi nih. Bonus belum masuk.
3: Aduh, Bang. Kesian betul.
4: Tapi tilam saya baru 2 tahun.
6: Baru biasalah, pengantin baru.
3: Kau punya? Hah? Bukanlah itu, tilam
5: saya
3: kau.
5: Saya tidak guna tilam, saya guna tikar ya.
3: Ui, nama siapa menjepun, Bang, kau ini?
6: Saya biasalah.
4: Bujangan, Bang.
5: Anu, saya tidak suka guna tilam sebab sakit badan saya.
4: Ui. Yang serius kan ini, betul-betul punya?
5: Ya.
4: Patutlah.
3: Patutlah, lurus saja sampai tulang belakang ini.
4: Iya, Bang.
3: Kamu tahu kah?
5: Dipo kan?
4: Iya, betul loh. Mau gabus itu bantal pun susah, Bang.
5: Kenapa kau lupa tilam nih?
3: Kamu tahu kah? Itu tilam kan? Kalau dia selepas 10 tahun penggunaan dia sudah, dia 2 kali berat daripada tilam yang baru kita guna tuh. Sebab dia ada pengumpulan hama dan nabuk bah di dalam sana tuh.
5: Oh.
3: Najis hama sana.
5: Okay. Saya paham. Dia macam ni lah, macam bantal busuk lah. Bila saya nampak bantal busuk tuh kan, daripada yang empuk sampailah berat dan hitam legam. Begitu tuh kan?
3: Begitulah itu. Tapi makin lama makin sedap kan bau dia.
5: Saya tidak bantal busuk.
4: tapi ada orang yang macam tuh. Huh? Dia ada bantal busuk dari kecil sampai ya, dia membesar. Dia bawa pergi mana-mana. Betul. Ini memang betul.
3: Oh, adalah itu kan?
4: Tidak, bukan saya, orang lain.
5: Itu yang jadi hitam begitu kan?
4: Iya.
5: Okay.
7: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: on air. Baiklah, sudah pun 5.38 minit petang. Aha. Macam biasa, kita ada Biz on Air setiap hari Selasa dan juga Kamis.
1: Hari Kamis. Jadi, kalau petang-petang begini kan Azian, sesekali tekak kita terasa mahu sesuatu yang panas-panas, ada yang lembut dan manis. Lah, memang ngam betul tu. Jadi, apa kata singgahlah di Cakoi Mami viral di Inanam.
0: Wow.
1: Antara bilang orang tempat favorite lah pencinta-pencinta kuih cakoi.
0: Betul. Dan kalau kita tengok review kakak, cakoi dorang ni memang sedap. Luar biasa. Luar sedikit rangup, dalam pula lembut dan gebu. Dia pokoknya kakak baru keluar dari kuali. Jadi ya, memang baunya dia harum, boleh bikin lapar.
1: Iya, dan yang paling bestnya juga Azian, dia inovasikan dia punya cakoi ini dengan pelbagai pilihan topping dan juga sos manis untuk dicicah. Jadi ialah kalau sebelum ni ada orang cicah dengan sos pandan, tapi dia ni dia inovasikan. Jadi sesuailah untuk minum-minum petang, santai-santai dengan kawan, bawa balik untuk keluarga di rumah.
0: Okey, jadi untuk kamu yang mungkin tinggal di sekitar Inanam ataupun mau pergi Inanam, jangan lupa kamu cuba sendiri cakoi Mami viral Inanam.
1: Yeah.
0: Sekali rasa confirm mau lagi.
1: Boleh juga kamu tengok di page Sabah FM, ada Facebook dia yang kami tag, dan juga kamu boleh tengok sendiri gambar-gambar kuih cakoi dia.
0: Ada coklat.
1: Ni coklat, ada apa ni, matcha. Dia punya sos lah. Betul. Saya suka ni Sian, kalau cakoi yang rangup-rangup ni. Sedap.
0: Saya suka cakoi dia punya apa tu, inti dia tu kan anu?
1: Kaya.
0: Kaya. Ini ngam juga ni kalau kamu kasih pasang dia sama teh. Oh, panas.
1: Ada juga orang yang suka cakoi ini kosong saja.
0: Kosong. Kosong, okay. Rendam sama teh. Oh.
1: Okey, itu yang kami kongsikan untuk Biz on Air kita hari ini.
0: Sabah FM.
1: Bagus, bye.

0: Bapak Ngam lah tu.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
4: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
3: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
3: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku.
3: Babas.

0: Sabah Ngam Latu
1: bersama dengan Julian Abanos, Cinta Gila.
2: Itulah kadang-kadang kalau apa susah dikawal jadi apa orang jadi cinta gila pula jadinya.
1: Apa orang bilang, mandi nak basah, tidur nak lena.
2: Apa lagi? Makan tak kenyang.
1: Makan tak kenyang ya. Cinta punya pasal.
2: Itulah. Okeylah, kita sambung lagi Zian beberapa komen sebelum kita akhiri tugas kita petang ini. Si Azmin Min dia bilang di KKL dia sekarang, kalau saya minum teh halia. Wah, betul lah. Teh halia pun sedap. Oh.
1: Ini kalau saya akan minum teh halia kalau macam yang kembung perut.
2: Kalau berangin kan,
1: kasih buang tuh angin ya. Kakak,
2: dia minum teh halia nih, dia sama-sama dengan roti telur 2 keping. Mantap. Oh, sudah lah roti telur 2 keping lagi Azian.
1: Aduh, lepas tuh
2: satu enggak cukup kali ya.
1: Kakak cukup. Hah? Saya satu cukup. Pun saya satu enggak cukup, tapi kalau dua macam terlebih, jadi 1,5. Kan
2: kenyang banget tuh.
1: Heeh, satu macam gantung. 2 terlebih, paksalah satu makan satu habis, satu lagi itu setengah bagi
2: siapa lah yang partner, sebelah. Siapa yang sebelah, dia lah tu mangsa. Si Ambens dia bilang dia memang penggemar minum teh.
1: Okey, dengan letak gula sikit. Teh panas sedap, minum bersama pisang goreng. Sejak dari kerja lagi dulu memang minat minum teh. Kalau minum di luar pun biasa order ice lemon tea, kurang ice. Banyak kebaikan minum teh, dia bilang. Bah,
2: minum kita
1: di teh boleh
2: panas
1: bah.
2: Di kantin RTM boleh mah, dilayan
1: bah. Pokoknya jangan awal sikit lah kakak.
2: Ada tadi kan juga pun kita beberapa hari ini kongsikan tentang
1: kebaikan
2: teh kan. Apalagi si Muhammad Yusuf, teh O sama nasi lemak, mantap.
1: Si Hidayah pun dia bilang minum teh O dengan biskut.
2: Siapa? Ghazali dia bilang aku teh O sedap sekali dengan pisang goreng panas-panas dan roti kawin panggang. Nggak cukup tuh pisang goreng RM2 dia bilang. Memanglah.
1: Okey, si Fians bilang baru lepas high tea minum teh kosong dengan cucur udang. Apa nih?
2: Becacah
1: lada. Mau kena
2: sate. Lada botol ya?
1: Hah?
2: Lada botol.
1: Mana
2: dia.
1: Lada botol dia bilang?
2: Lada butul.
1: Oh, lada botol. Lepas tu kena sate kuah kacang tadi. Mantap.
2: Sampai lagi, ada lagi boleh.
1: Satu lagi lah kakak.
2: Satu si Marsa di luar lah bilang, makan mie goreng mesti dengan ice lemon teh. Ada kalau makan roti canai, teh O panas kurang gula.
1: Mantap.
2: Banyak lagi lah komen-komen ni, boleh tahan juga.
1: Itu orang bilang komen kawan-kawan kita lah. Kalau teh ni dia punya pasangan, dia ngam diminum, pas tu makan sama apa? Macam-macam lah. Selera kita lebih kurang kawan-kawan, lebih begitulah.
2: Okey. Baiklah, tugas kami berakhir di sini. Daripada Kak Lang dan Azian, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Sabah FM
0: bagus bah. Bah bah bah bah Ngamlatu.

0: Who's Bar?
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati buat semua pendengar setia Sabah FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami Sabah FM yang menemani hari anda hari ini 21 Mei 2026 hari Khamis bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Zuzela alias Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan terima kasih juga buat Kak Lang dan Azian yang telah pun menemani kita sebentar tadi dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan semoga anda semua berada dalam keadaan baik, tenang dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan ke mana saja anda berada ketika ini yang sedang memandu, bekerja ataupun berehat ataupun meluangkan masa bersama dengan keluarga, terima kasih. Terus setia bersama dengan kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.25 minit petang. Jadi terus bersama dengan kami dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya hormati, walau dimanapun berada, saling mendoakan kita sahabat. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berkat. Kalau ada kesulitan saudara-saudari kita, kalau tidak boleh tolong dengan kedua tangan kita, paling tidak tolong dengan lisan doa. Tapi kalau boleh pakai tangan, kalau pula ada bikin menolong, tolonglah. Ya ini seumur-umur lah pula, tidak apa Ustaz, aku doakan sejaklah Ustaz. Padahal kita tergolong mampu untuk membantu dia dengan kedua tangan kita, maka utamakan yang itu. Ini seumur-umur lah kan, mentang-mentang lah bilang boleh mendoakan kebaikan orang ataupun mendoakan orang yang susah supaya dia jadi senang, tapi tidak akan pakai doa saja bos. Ya doa itu sebagai senjata kita, tetapi ikhtiar manusiawi jangan kita lupa. Oke, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan yang tenang, yang damai, dan apapun kesulitan kita, Allah Ta'ala bagi kita jalan keluar insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung. Ya, ciri untuk mencapai haji yang mabrur, apa dia sahabat yang mulia? Nah ini juga kita kena jaga nih. Pengalaman-pengalaman kita sedikit dulu-dulu masa pergi haji, ya saya ingat pengalamannya lebih kurang nih dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Apa ujian sama kita ketika di sana? Kita kadang-kadang cincai, ya bahasa kampung kita, bahasa orang Sabah lah ya, bilang orang apa, kita cincai terhadap rukun, terhadap wajib dan sunat-sunat haji ini, tidak kita jaga, ya bercincai-cincai sejak kita. Sedangkan sahabat yang mulia, ya syarat-syarat utamanya, rukunnya, wajib haji, rukun haji, sunat haji itu harus dijaga. Jaga betul-betul, jangan sampai ada yang kurang selama kita masih waras dan dalam kendali kita. Kalau di luar kemampuan, batas kemampuan kita, itu tidak apa-apa, boleh buat. Itu di luar. Tapi selama kita boleh ikhtiar untuk menjaga supaya jangan ada cacat celanya, usahakan. Makanya di sana itu berkawan sama orang-orang yang wara, berkawan sama orang-orang yang ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat, yang boleh sharing sama kita. Ya, jaga itu hukumnya. Contohnya apa nih sahabat yang dimuliakan Allah, masa kita tawaf, tawaf jangan cincai, jangan asal berjalan saja. Tawaf itu bukan sekadar ibadat, bukan sekadar rukun, bukan sekadar wajibnya saja, tapi tawaf itu suatu manifestasi hamba, ya dalam merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya pakai dua helai kain ihram yang putih. Kata guru kami apa? Tambah lagi satu helai, boleh bikin kapan sudah. Makanya kita menanggalkan kemegahan-kemegahan kita. Ya, jaga tu rukun, jaga tu ibadat tawaf bagus-bagus. Bila kita tawaf di Ka'bah itu, ya disyaratkan apa? Bahu kiri jangan tersasar daripada Ka'bah. Kemudian bila kita jalan itu jangan langgar orang, walaupun tidak dapat dielak, tapi jangan perlanggaran itu kita yang melanggar. Nah kalau kita dilanggar tidak apa, istidi saja kita. Tapi maksudnya apa, jangan gopogapa, jangan kelangkabut, ikut tata cara yang diajarkan oleh mutawif kita, sebagaimana kita sudah dikursuskan, ya kursus haji sudah kita ikut, makanya buat semua itu. Demikian juga dengan sa'i. Ya, jalan kita daripada Safa ke Marwa 7 kali, ya kan, pergi balik tuh kita jalan dengan sa'i, dengan masya Allah, jaga amal-amalnya kita buat. Kemudian mata jangan keliar-keliar, bicara dalam hati kita, tawadulah kita di hadapan Allah, rasakan bagaimana Hajar itu berlari-lari kecil mencari air untuk anaknya Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Itu perjuangan yang sangat besar dari seorang ibu, yang harus kita belajar itu diabadikan dalam ibadah sa'i. Demikian juga wukuf di Arafah. Ya, wukuf juga sebuah ibadah yang besar. Bahkan al-hajju Arafah, haji itu ukurannya adalah wukuf di Arafah. Lama pun kita stay di tanah suci, kalau tidak kita wukuf di Arafah, itu tidak dikira haji. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, sahabat yang mulia. Jaga bagus-bagus pelaksanaannya, ya, segala rukun, segala wajib, segala sunatnya. Bila ini semua dibuat dengan sebaik mungkin, mengikut tertib yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, ya, yakin kita, insya Allah, Allah Ta'ala akan hadiahkan kita haji yang mabrur. Insya Allah kita jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.
3: Sabah FM.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ya Allah. Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada. Oh.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: درجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: akan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain, kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.40 malam. Kembali selepas ini Sabah FM, Bagus Bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
0: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Mungkin sekarang ni anda dalam perjalanan pulang, mungkin juga yang sudah pulang, sudah sampai di rumah. Baik, untuk kata-kata hari ini, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Kan? Okey, maksudnya kadang-kadang dalam hidup ini akan ada orang yang buat kita kecewa, kan? Sakit hati, atau mungkin melayan kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi satu perkara yang paling penting, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Sebab hidup ini bukan tentang siapa yang paling pandai membalas. Orang kata, balaslah kita. Mau dibalas tu. Tapi siapa yang mampu untuk menjaga hati dan adab walaupun pernah terluka. Tak semua perkara yang perlu dibalas dengan kemarahan, kan? Ada waktunya kita memilih untuk diam, memaafkan dan terus melangkah demi ketenangan diri sendiri. Bagus lagi macam tu. Sebab bila kita buat baik, insyaAllah kebaikan itu akan kembali juga suatu hari nanti. Pastinya, tak tahulah cepat atau lambat, kan? Dan untuk anda yang sedang mendengar Sabah FM ketika ini, semoga hati kita sentiasa tenang dan tak berubah untuk menjadi jahat. Itu jangan sekali. Sebab kita pernah, orang kata apa, hanya sebab kita disakiti, kita mau jadi jahat. Jangan. Okay? Baik. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Terus jadi insan yang baik. Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Dio, saya dengar Sabah FM, baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada, elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Dan Simfoni Tetap di Hati, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini pukul 7.19 minit malam, masih bertemankan dengan saya, Ella. Dan untuk anda, para pendengar kita yang telah pun berikan orang kata ucapan melalui WhatsApp kita 019-490-4848, iaitu daripada Kak Ambens. Betul ke sebutannya tu? Kalau tak betul, nanti orang kata perbetulkan. Okey, katanya, Assalamualaikum, selamat malam. Kata salam ingatan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM yang tengah memandu balik dari kerja. Katanya berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan kata-kata hikmah daripada Kak Ham, katanya dalam hidup akan datang dua jenis manusia, satu cipta kenangan, satu pengajaran, yang akhirnya kita akan berterima kasih untuk keduanya. Terima kasih Kak Am. Okey, baik. Sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Terima kasih kerana kesetiaan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan pastinya ada di antara kita yang sekarang ni sedang kira-kira hari, orang kata mau cuti kan. Nangam jugalah sebab apa, boleh sudah kita rancang awal mau ke mana cuti ni. Okey, baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti siaran ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum, Kampung Berundung, Papar. Dan selepas itu berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia. Baik, moga apa saja urusan kita, moga dipermudahkan. Dan pastinya, kata-kata ini biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang. Kerana pada akhirnya, pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan moga kita terus menjadi insan yang baik. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa ala jasadih fil ajasad, wa ala qadrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama kami Forum Anjung At-Taqwa, wadah ilmu nomor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, baik yang sedang mendengar radio dimanapun anda berada, apalagi jemaah masjid yang ada pada malam ini, ketahuilah bahwa pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar. Sebelum tu saya ingin sapa dulu jemaah Surau Darul Ulum. Apa khabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya pengerusi Surau Darul Ulum. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Sabah FM pada malam ini. Tak lupa juga kepada adik-adik 12 orang sedi maklumkan pada Madrasah Imam Nawawi. Subhanallah, kita doakan jadi ilmuwan yang hebat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru, tajuk yang kita bicarakan, kita akan bahaskan pada malam ini bertajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman. Subhanallah. Tapi bukan saya akan membahas tajuk tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan dulu dua orang panel yang akan membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama, Ustaz Dr. Sarip Abdul. Sarip Abdul, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam UMS. Apa khabar, Doktor?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesehatan.
2: Masya Allah, sehat walafiat ya, insya Allah. Wabil khusus juga kita perkenalkan panel yang kedua. Rasanya pertama kali saya digandingkan dengan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu. Apa khabar Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah, mungkin yang pertama kali. Dan insya Allah akan berterusan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baiklah hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra Adun 29 Pantai Manis. Selamat datang YB. Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama untuk sebagai mukaddimah kita buat Dr. Sarip Adul. Okey doktor, kita tahu bila kita bicarakan pada hari ini guru dan murabbi, bukan satu dua perkataan yang sering disebut-sebut dalam arena dunia pendidikan. Pada pandangan doktor lah, apa perbezaan sebenarnya antara guru dan murabbi sebagai mukaddimah soalan kita pada malam ini? Tafadhal doktor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Adinda moderator, rakan panel Ustaz Nasir yang juga guru anak saya kan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, kepada YB, Datuk, pengurusi surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita diperhimpunkan malam Jumaat dalam majlis ilmu yang juga akan membicarakan paling dekat dengan keilmuan ini, guru. Tidak ada seorang daripada kita menjadi apa yang kita ada pada hari ini kecuali mesti ada tangan-tangan guru yang telah mengasuh kita. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya cuma sempat duduk dengan keluarga ni sampai umur 12 tahun. Lepas tu 12 tahun saya sekolah awal, sudah tingkatan 1 di Kuching, di Semenanjung, di Kedah, di luar negara 8 tahun. Semuanya banyak bersama guru berbanding dengan ibu bapa. Dan jadilah saya seadanya lah kan. Tapi kalau tak ada tangan-tangan guru ini, mungkin tak tahu jadi apa. Bila kita bincang tentang guru dan perbezaan dengan murabbi, pertama sekali kita kena faham apa itu pendidikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad, dia kata guru ini, dia kata, ataupun pendidikan ini, tarbiyah ini, dia kata kafi'anil falah, umpama kerja petani. Kerja guru ni kan umpama kerja petani, kan, yang kerja dia, dia kata dia akan menarik ataupun mencabut segala-gala duri yang ada, tumbuhan-tumbuhan asing yang ada di sekeliling benih tanaman ataupun tanaman yang baru tumbuh, hingga akhirnya tanaman ini akan membesar subur. Ini kerja pendidik ataupun inilah pendidikan. Sebab manusia ini apabila dilahirkan asalnya bersih, tapi pengaruh persekitaran menyebabkan kadang kiri kanan dia ditikam dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya melekat. Bermula daripada rumah, ibu bapa berperanan cuba pastikan ada protection anak-anak daripada benda-benda negatif. Dan kalau melekat, dia akan bersihkan, akan cabut. Bila di sekolah, inilah peranan guru ataupun pendidik. Peranan sebenar. Kerana itu, tidak ada beza guru dengan murabbi. Kecuali guru ini kata-kata kita orang Melayu lah, kan, yang mungkin diambil daripada bahasa Sanskrit. Murabbi bahasa Arab. Yang membezakan bagaimana mereka berperanan. Guru atau murabbi peranannya seperti mana disebut Imam Ghazali tadi. Yang memastikan anak-anak yang dididik ini membesar, menjadi berjaya, dan segala unsur-unsur negatif dihilangkan daripada diri mereka. Tapi kalau kita lihat dunia hari ini, tuan-tuan, ya, bukan kita nak persalahkan guru sahaja. Bahkan hatta kadang-kadang guru pertama anak di rumah pun yang ibu namanya ibu bapa. Kadang-kadang dalam pendidikan kita cuma faham pendidikan ini transform. Transformasi, pindah ilmu, knowledge daripada otak guru kepada otak murid. Yang dinilai peperiksaan akhir nanti A ke B ke C. Dan kita cukup bangga kalau anak kita full A, kan, SPM dia. Tak salah. Tapi orang dulu faham pendidikan ini bukan sekadar pindah yang namanya pengetahuan dari otak ke otak. Tapi pindah akhlak, pindah sikap. Kan? Itulah bezanya. Sebab itu kalau kita lihat Hasan Al-Basri apa dia kata, i'tabirun nas bi'amalihim wada'u aqwalahum. Kalau kamu nak tengok orang, dia kata tengok perbuatan dia, bukan kamu tengok cakap dia. Sebab dia kata fa innallaha lam yaj'al qawlan illa ja'ala lahu dalilan min amalihi yusaddiqu aw yukadzibu. Sebab Allah ni dia tak akan biarkan orang bercakap saja kecuali dia akan wujudkan di sana apa bukti kebenaran cakap dia itu daripada perbuatan dia, sama ada dia membenarkan cakap dia ataupun mendustakan cakap dia. Inilah juga dalam dunia pendidikan. Kita perlu pendidik, sama ada guru ke ataupun murabbi, yang bukan hanya pindah knowledge, pindah pengetahuan, tapi boleh menjadi qudwah, contoh, kan, pelita yang boleh diambil cahayanya oleh anak-anak kita yang ada pada hari ini. Tak kira peringkat tahap apa pun, selagi mana kita terlibat dengan dunia pendidikan, mungkin kita sebagai ibu bapa, saya pun ada anak 10 orang, kan, ataupun guru di sekolah rendah, ataupun guru di sekolah menengah, saya di universiti, peranannya tetap sama. Mungkin bezanya kuantiti knowledge saja, kan, ilmu dia, kepekatan ilmu tu, berat ke ringan itu saja. Tapi lain daripada itu, tuan-tuan, peranan yang paling besar dalam pendidikan ini bagi saya bukan yang memindahkan pengetahuan itu, yang A, B, C, tapi yang paling susah nak pindahkan akhlak budi pekerti, kan. Sebab itulah seorang apa nama ni, salafus salih, bila dia hantar anak dia kepada guru, seorang guru apa dia kata, pastikan engkau perbetulkan, dia kata, dirimu dulu, kerana anak aku akan melihat apa yang kau buat, bukan apa yang kau cakap. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah, guru murabbi bukanlah yang memindahkan ilmu, tapi memberi cahaya bagaimana dia mendidik akhlak anak tersebut seperti diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih doktor. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua, Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Mursal. Okay, Ustaz, bila sebut tadi tentang Rasulullah
4: Kita pun mau tahu juga Rasulullah itu mendidik para sahabat dengan kasih sayang, hikmah. Kita tahu bahwa innama bu'istu liutami makarimal ahlak, dengan kudwah yang terbaik hingga lahir generasi yang terhebat di kalangan para sahabat. Jadi apa kaedah tarbiyah yang Rasulullah didik, yang kita perlukan pada hari ini untuk para guru dan ibu bapa? Tafadhal Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, saudara moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Dr. Sarip, pensyarah UMS, yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbicara soal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membentuk dan mentarbiah para sahabat, maka tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. ثم الذي يلونهم, kemudian generasi sesudahnya. ثم الذي يلونهم, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bila mana kita dengar keluhan demi keluhan mak bapak, orang akan keluh apa dia, ustaz degil betul anak aku ni, ustaz anak aku ni sepatah aku tanya beratus-ratus patah dijawabnya. Macam-macam keluhan yang dilontarkan oleh ibu bapa pada hari ini. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahu tidak mahu kita kena kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membina dan membentuk kepribadian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada asalnya mereka duduk pada zaman jahiliyah sehinggalah mereka mampu membina daulah Islamiyah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sematkan apa dia? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Kerana dalam Islam ini tuan-puan, dalam mendidik anak-anak bangsa kita, dalam kita mendidik remaja-remaja kita pada hari ini, satu nilai yang perlu kita titik beratkan adalah ar-rifq. Apa itu ar-rifq? Ar-rifq ini adalah sikap dan juga sifat lembut. Mak bapak bila mana mendidik anak-anak, jangan semata-mata mengherdik. Mak bapak hari ini, guru-guru hari ini tidak boleh hanya semata-mata menengking dan menghukum anak-anak. Tapi perlulah memastikan ada kelembutan di dalam tutur bicara agar anak-anak ini boleh disentuh hatinya. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan dirahmati Allah taala, Nabi katakan innallaha rafiqun, Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa fi kulli amri, dan Allah taala itu pula suka kepada kelembutan pada setiap urusan. Maka tuan-puan, bila mana kita sebut pasal anak-anak pada hari ini, mereka adalah aset buat kita. Mereka adalah aset buat negara kita. Mereka adalah pemimpin kelak di negara kita. Maka bagaimana mungkin pemimpin yang akan lahir kelak kita rosakkan dengan kekasaran dan sebagainya, yang tidak pantas bagi mereka, yang sepatutnya perlu dididik daripada kecil dengan nilai-nilai kebaikan, lalu mereka contohi kelak bila mana telah pun besar. Seterusnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dapat mengatakan ataupun kita dapat bersikap dengan sifat yang lembut, sudah pastilah akan mudah didekati dan mudah untuk diterima sebarang nasihat daripada seorang guru tersebut. Kerana sifat murabbi ini tuan-puan, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadil Doktor tadi, sifat guru ini adalah mendidik. Perlu mendidik jiwa, tidak hanya semata-mata sampaikan knowledge, pindah knowledge. Kalau pindahkan knowledge tuan-puan, hari ini dalam perkembangan teknologi yang ada pada hari ini, ChatGPT lebih pandai. ChatGPT lebih pandai, Gemini lebih pandai, banyak kecerdasan buatan yang ada di luar sana lebih pandai daripada guru-guru. Cumanya masalah tidak ada sentuhan rohani dan juga emosi daripada kecerdasan buatan tersebut. Yang keduanya, tuan-puan, apa yang perlu diperlukan bila mana kita untuk kembali kepada melihat bagaimana tarbiyah Nabi SAW, kita perlu lihat bagaimana proses Nabi SAW mendidik para sahabat secara berperingkat-peringkat. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sidang pendengar sekalian, bila mana sebut pendidikan secara bertahap ini, kita lihat bagaimana pengharaman arak di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala gambarkan pengharaman arak di dalam agama Islam ini bertahap. Daripada pertama sekali Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala jelaskan arak dan judi ada baik dan ada buruknya, bahkan banyak buruknya dari baiknya. Sehinggalah kepada satu tahap Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya arak perlulah diharamkan secara total kepada umat Islam keseluruhannya. Dengan kata lain, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut berkenaan dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita terapkan ke dalam diri kita adalah pendidikan secara bertahap. Pendidikan bertahap tidak sama, tuan-puan. Penilaian guru sekolah menengah, saya duduk sekolah menengah dengan penilaian mahasiswa di universiti. Tidak sama. Tidak sama penilaian pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah. Maka kita lihat jugalah anak-anak. Bila mana kita ingin mendidik anak-anak, kita kena melihat tahap kesediaan mereka. Tahap kesediaan mereka kerana apa, tuan-tuan? Kerana anak-anak inilah yang Nabi SAW bentuk pada zaman Islam dahulu. Nabi tidak ketepikan mereka, sehinggakan dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis 40 al-Imam Nawawi rahimahullah taala anhu, Nabi menyebut bahwasanya Nabi menyentuh kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lantas memberikan nasihat, memberikan gambaran bahwasanya perlu ada satu sifat dan juga sikap yang terbaik menjadi qudwah dan pedoman buat anak muda. Wallahu alam.
4: Subhanallah, terima kasih atas penjelasan yang begitu mantap. Menjelaskan pada kita bahwa pendidikan itu mestilah secara lemah lembut. Bilang Ustaz tadi, kalau saya sendiri 5 pun sudah payahkan bertuan, apalagi kalau 10 orang. Subhanallah, 10 orang, 2 kilang. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, kita teruskan. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ustaz, dalam tradisi ulama terdahulu, mereka sangat menjaga adab dengan guru, percaya bahwa keberkatan ilmu lahir daripada hormatnya kepada murabbi. Mengapa adab terhadap guru begitu penting, dan apakah kesannya apabila nilai-nilai adab ini semakin hilang dalam generasi sekarang? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih moderator kita yang handsome, paling handsome malam ni. Bila kita cerita tentang adab, bertuah kita kalau dapat guru anak-anak yang bukan hanya membentuk anak kita menjadi orang yang berilmu tapi beradab. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah, apa doa dia kata? Kan, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yathlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, kan aku berdoa kan untuk anak cucu cicit aku ini, dia kata keturunan aku, hantarkan kepada mereka, utuskan kepada mereka rasul, kan, yang apa, yang mengajar mereka kitab, yaitu wahyu Allah, hikmah, kebijaksanaan ataupun ilmu pengetahuan, wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Ramai yang menyebut mufassirin membersihkan ini akhlak mereka, adab mereka, kan, dalaman diri mereka. Karena itu kalau kita lihat dalam tradisi ilmu, para ulama, kan, mereka sangat-sangat menghargai guru ni, kan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, kan, dia kata laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah. Bukan dalam kalangan kami, umat kami, orang yang tak memuliakan orang tua dan tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak tahu bagaimana hak ataupun adab sepatutnya kepada orang alim. Mana lebih alim lain daripada guru kita? Kan? Sebab itu kalau kita lihat dari dulu lagi dalam sejarah Islam, kan, para ulama yang hebat-hebat ini, hebat macam mana pun, dinyatakan Imam Syafi'i ketika dia berguru dengan Imam Malik, kan, kalau dia selak buku Muwatta Imam Malik yang dia belajar, talaqqi daripada Malik, dia akan pelan-pelan sampai tak berbunyi, takut mengganggu Imam Malik, kan. Tapi kalau kita sekarang anak-anak, Masya Allah, dalam kelas, kan, buat bising rasa tak ada apa-apa, kan. Tapi kalau guru tu tak kisah, okey sajalah. Yalah, kalau dah guru kita buat lawak, walaupun tak berapa lucu, buat-buat ketawa lah bahkan. Kasihan dia buat lawak dan juga ketawa. Tapi ni kadang-kadang dia serius, kita ketawa. Kan? Saya ada pengalaman juga mengajar di sekolah ni. Sekolah rendah pernah jadi guru sandaran berbulan-bulan juga. Di sekolah menengah pernah jadi guru juga. Kadang-kadang benda ini yang menyebabkan ramai di kalangan guru-guru yang kadang-kadang jadi frust. Kan, penat dia mengajar tapi kurang dihargai. Paling-paling pun mungkin penghargaannya hari guru sahaja. Itu pun kadang-kadang setengah guru-guru kesian. Kan? Orang lain dapat hadiah, dia tak dapat hadiah. Kan? Tengok orang lain guru tinggi hadiah, dia seorang tak ada. Kurang glamour, kurang famous. Ada pula setengah sekolah yang buat undian pula guru paling glamour, guru paling terbaik. Saya tak kata tak baguslah, tapi kadang-kadang satu sudut kesian dengan guru-guru lain yang mungkin dia menyumbang juga, mungkin karakter menyebabkan dia kurang glamour, kan, bukan influencer. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita ni yang ada, kena lihat juga, perhati bila balik, kan. Bukan hanya kita tengok macam sebut tadi, banyak A akademiknya,

0: sedangkan aku cuma belajar ilmu 20 tahun saja. Kami, dia kata, orang-orang hebat ni belajar mendahulukan adab berbanding dengan ilmu pengetahuan. Kerana itu anak-anak, kan, kalau boleh kita contohilah macam disebut murid kepada Imam Syafiq, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Apa dia kata? Aku, dia kata, kalau nampak Imam Syafiq, dia kata, ma ishtaratu an ashribal ma' wa syafi yanzuru ilayya hibatanlah. Aku, dia kata, nak minum air pun aku tak berani. Nak minum, nak teguk air pun aku tak berani kalau Imam Syafi'i tengok aku ketika dalam belajar. Sebab sebagai menghormati kepada dia. Kan, ini tidak kita kan? Kadang-kadang kita melawan lagi cakap dia, bukan kata minum air. Kan? Kadang air cikgu pun kita minum. Kan? Kalau cikgu belanja minumlah bahkan. Sebab itulah, mudah-mudahan anak-anak yang membesar anak-anak kita ni, tuan-tuan, bukan hanya menghormati kita sebagai bapa, tapi kita juga pastikan untuk berkat ilmu mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang menghormati guru-guru mereka di sekolah mereka. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Memanusiakan manusia itu sulit, Ustaz. Sebab apa? Keluarlah kalam al-adab fauqal ilm. Maksudnya adab itu lebih tinggi derajatnya berbanding orang yang berilmu. Maka jaga adab dengan guru. Mudah-mudahan barakah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang keempat, Ustaz. Bila kita zaman media sosial ni, Ustaz, dan teknologi lah hari ini, pengaruh anak-anak ni banyak dibentuk oleh dunia luar. Ustaz cakap tadi, ChatGPT apa, nak lagi mau berguru, asal ada persoalan terus Google. Syekh Google lah sekarang dengan. Jadi bagaimana guru murabbi boleh terus menjadi cahaya, nur dan benteng rohani kepada generasi muda agar mereka ni, Ustaz, nak hilang arah dan identiti. Tafadhal.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut peranan guru sebagai cahaya dan juga benteng buat remaja serta anak murid pada hari ini, kita kena fahami dahulu perkataan guru itu sendiri, sidang pendengar sekalian, daripada sudut bahasa Sanskritnya membawa maksud gu itu membawa maksud kegelapan, dan juga ru itu bermaksud menghalau. Dengan kata lain, guru merujuk kepada orang yang menghalau kegelapan. Bahasa mudah hari ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai pencerahan. Guru berperanan memberi pencerahan kepada anak murid. Daripada aspek bahasa Jawa, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Jawa, guru ini membawa maksud digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru ni maksud dia apa, tuan-puan? Maksudnya guru ini dipercayai keilmuan dia. Dipercayai keilmuan dia dan ditiru akhlak dia oleh murid-murid. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bincang bagaimanakah guru perlu berperanan sebagai cahaya dan benteng kepada anak murid, perlu kita fahami bahawasanya, pertama sekali, pada round pertama saya dah sebut tadi, guru perlulah ada high touch dengan murid. Tidak hanya semata-mata high tech, guru-guru tidak hanya semata-mata perlu menguasai teknologi, guru-guru juga perlulah mempunyai high tech. Apa maksud high tech? Seperti mana hadis 40 yang saya sebutkan tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Ya, tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu baru memberi nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada nasihat yang ingin disampaikan kepada Ibnu Umar ketika itu, yang mana Ibnu Umar ketika itu, tuan-puan, masa itu masih lagi remaja belia. Masih muda. Bukan Ibnu Umar ni sudah tua, tidak. Yang tua tu adalah bapa dia, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Yang muda tu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan high touch, memberikan sentuhan kepada anak muda ketika itu, lalu memberikan nasihat yang sangat bermakna, iaitu jadi

0: Jadilah di atas muka bumi ini, jadilah manusia di atas dunia ini seperti seperti mana orang asing ataupun orang yang duduk, kita panggil musafir, bahasa mudah dia kan, bahasa mudah dia begitu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru perlulah dan juga ibu bapa perlulah sering-sering membuat sentuhan fizikal kepada anak-anak muda supaya mereka rasa dihargai. Berapa ramai agak-agaknya ibu bapa, khususnya bapa-bapa lah, bapa-bapa yang sibuk bekerja, keluar daripada sebelum subuh, balik selepas isyak, kan? Bila mana nampak anak tidur, berapa ramai di kalangan kita ni, bila mana nampak anak sudah tidur, kita usap kepala anak-anak, lalu kita doakan dia. Berapa ramai tuan-puan? Kalau belum ada dan tidak pernah ada, maka malam ini kita kena usahakan. Kita buat balik daripada forum ini pada malam ini, kita nampak anak kita sudah tidur, kita usap kepala mereka lalu doakan mereka agar menjadi anak yang soleh, agar faqih terhadap agama dan taat perintah agama serta mentaati kedua ibu, kedua ibu bapa. Yang keduanya tuan-puan, untuk melahirkan, bagaimana guru ini sebagai murabbi berperanan untuk menjadi cahaya dan juga benteng kepada anak muda pada hari ini, maka guru-guru perlulah didik anak murid untuk pertingkatkan dan perkemaskan soal agama. Guru kalau semata-mata pindah knowledge, pindah pengetahuan, seperti mana saya katakan tadi, ChatGPT pun boleh, kan? Hari ini tuan-puan, kalaulah kita kata ChatGPT, kecerdasan buatan yang lain mampu untuk menggantikan guru, bayangkan tuan-puan, kalau tidak ada internet, menggelupur budak-budak hari ini. Budak-budak hari ini tidak boleh tengok scroll TikTok. Sudah, masalah sudah. TikTok tak boleh tengok apa-apa. Apa-apa kalau dia merujuk, dulu zaman-zaman dulu, zaman saya belajar dulu, Sheikh Google. Sekarang ni bukan, macam-macam Sheikh ada. Al-Alamah, Al-Sheikh, Al-Doktor, ChatGPT. Contohnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham peranan guru ini sangat besar. Bila mana mendidik murid-murid, tidak boleh tidak perlu didik mereka merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kena ingat, kita tidak hanya mahukan angka markah, tapi kita mahukan nilai daripada murid-murid pada hari ini agar mampu memberi makna kepada negara. Dan kita kena melihat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, falsafah pendidikan kebangsaan menginginkan agar pendidikan ini secara berterusan dan juga holistik melingkupi jasmaninya, emosinya, rohani dan juga intelektualnya. Tidak boleh hanya semata-mata hebat intelek tapi lemah daripada sudut emosi dia. Sebab apa? Sebab kita menginginkan masyarakat Malaysia ini lengkap segala-galanya, ada rasa empatinya bila ada masalah di peringkat kejiranan, masalah di peringkat kampung, maka dia boleh datang dan membantu kepada kaum keluarga dan juga jiran tetangganya. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Tertarik tadi. Jadi kalau balik malam, jadi gosok kepala anak tu, saya doakan. Ini malar kepala mamanya, saya digosoknya. Doakan ya. Ini gosok juga, tapi doanya lain. Ya Allah, lembutkanlah hati biniku, ku kawin lagi. Boleh kan? Tidak boleh? Jangan. Jadi insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Dan insya Allah, soalan kelima ini kita beri peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Dr. Sarip Adul. Tafadhal, kenalkan nama dan berikan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiran bin Mujim daripada Kampung Berundung. Menunjukkan soalan ini kepada panel pertama. Soalan saya, Ustaz, dalam institusi keluarga, ibu dan ayah masing-masing memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Namun dalam realiti hari ini, kadangkala tanggungjawab pendidikan dan pembinaan akhlak lebih banyak diserahkan kepada sebuah pihak sahaja. Pada pandangan panel, menurut perspektif Islam, siapakah yang sebenarnya lebih berperanan dan perlu lebih fokus dalam mendidik jiwa, akhlak, masa depan anak-anak, ibu atau ayah, atau kedua-duanya saling melengkapi? Mohon penjelasan, Ustaz.
3: Terima kasih hadirin yang bertanya. Alhamdulillah, Tapi sebelum tu saya risau dengan moderator kita malam ini, macam-macam doa dia. Kan. Saya tidak mengaminkan. Takut balik nanti nak kena bukakan pintu. Kan. Tuan-tuan, ini masalah utama pendidikan kita pada hari ini. Bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kan? Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pertama dalam mendidik anak-anak? Ibu bapa ke atau guru? Ramai yang berpandangan pendidikan ini cuma bermula di sekolah, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Dan mengharapkan guru akan membuat perubahan kepada anak-anak. Seolah-olah macam guru itu malaikat. Kan? Yang ada apa nama ni, bacaan khusus, jampi khusus, yang penuh dengan mukjizat ataupun kesaktian, sekali baca berubah anak dia. Tanpa dia melihat apa yang telah diisi pada diri anak daripada awal. Sedangkan kalau kita telusuri Al-Quran, kan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khususnya bapa sebelum ibu. Ini juga satu hal. Kan, persatuan ibu bapa guru. Meeting pun ibu, hantar anak pun ibu, bayar yuran pun ibu, semua ibu. Bapaknya di mana? Kan, bapaknya buat anak, sebab itu dibinkan kepada bapa. Kan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, majoriti ulama kata khitab ini kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga ini first time, yang di depan sekali adalah suami. Pelihara, dia kata, qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada nar, neraka. Walaupun ayat ini tuju kepada neraka akhirat, tapi sebelum akhirat dia bermula di dunia dahulu. Wahai bapa, kan, ataupun selepas itu di belakang bapa, ibu, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, apa dia kata? Sebagian ulama menyebut, dia kata, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya bapa dulu tentang apa yang dibuat pada anaknya, sebelum anak-anak ditanya tentang apa yang anak buat pada ibu bapanya. Sebab Allah dahulukan ayat ini ketika turun, ku anfusakum wa ahlikum nara, dituju kepada ibu bapa sebelum Allah perintahkan anak-anak, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah berwasiat, kan, kami berwasiat, kata Allah, kepada anak-anak supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Tapi ayat itu kemudian, arahan dulu ibu bapa. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, nanti di akhirat kalau bapa gagal menjawab tentang anaknya, anak tak akan ditanya tentang bapaknya. Sebab bapa yang derhaka dulu kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu bapaknya. Sebab itulah peranan pertama kita, kan, apabila ada anak, bukan sekadar nafkah, tapi yang lebih utama pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama yang disebut oleh para ulama, pendidikan adab tadi, kan, sebelum ilmu pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kenapa pendidikan kita gagal? Sebab benih yang mula ditanam itu pun tidak subur. Awal-awal lagi disiram dengan baja-baja yang tidak bagus. Kan? Anak-anak sebenarnya kita tak didik. Ramai kita ibu apa ni tak mendidik anak, menternak anak. Kasar saya cakap malam ni, kan, sebenarnya hari guru. Menternak anak. Cukup, masya Allah, makan ada, basikal ada, handphone, kan. Darjah satu dah, iPhone dah yang mahal tu. Lengkap semua, segala fasiliti ada. Kalau anak buat hal je, apa yang tidak cukup? Kan? Apa yang tidak cukup? Semuanya cukup, betul. Tapi anak kita manusia, kan, dia bukan binatang ternak. Dia perlu kasih sayang, perlu kepada pendidikan, perlu kepada sentuhan, kan, perlu kepada nasihat. Kita sebagai ibu bapa, kan, apa yang kita sumbang pada anak-anak sebenarnya? Alangkah malangnya kalau abata pun tunggu 6 tahun, 7 tahun di sekolah baru dia kenal abata. ABC pun tunggu habis kita. Kan? Lainlah kalau memang kita buta huruf. Kalau saya memang itu di sekolah saya kenal, sebab arwah mamak saya tak pandai baca. Tapi kalau Jawi, Kalau apa nama ni mengaji Al-Quran, arwah bapa saya pandai, dia yang mengajar saya walaupun dia tak sekolah. Sebab itu kecil-kecil pun saya sekolah menengah jauh di Kuching sana, tulis surat dengan bapa saya tulis Jawi. Kan? Bahasa Jawi. Ayahanda, kan? Sebab kalau tulis Rumi dia tak faham. Kan? Kalau tulis Rumi dia terpaksa tunggu sepupu saya yang kerja jadi keran itu balik kampung. Baru baca. Sudah pun hantar ke sekolah, ke rumah. Sebulan baru sampai. Nak tunggu sepupu tu balik sebulan pula dua bulan. Sedangkan kita minta duit RM30. Jadi 4 bulan baru sampai. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau ditanya siapa yang berperanan dulu di akhirat kelak, kita ditanya dulu. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab yang sama, dia kata innama aktsarul auda jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, dia kata, rosak bukan orang lain rosakkan, bermula daripada ibu bapa yang merosakkan, yang mana mereka mengabaikan, mencuaikan. Jadi apa peranan sekolah pula? Kalau saya lah sebagai ibu bapa, sebagai bapa pada anak-anak saya, sekolah penting. Tapi dia bukan utama, dia pelengkap. Kan? Saya tak mampu nak mengajar anak-anak saya matematik, English dan sebagainya. Sebab itu saya bersyukur dengan guru-guru sekolah saya. Kan? Kalau buat hal anak saya di sekolah, saya tak akan salahkan guru. Saya akan salahkan anak. Pernah anak saya buat hal di sekolah, kan? Guru besar sangat sayang anak saya, tak berani hukum. Saya hukum depan guru besar. Sebab saya kata, saya guru besar pertama dia. Kan? Ustaz tak akan ditanya di akhirat, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kerana itu tuan-tuan, kena faham. Jangan kita segala benda, walaupun kita banyak duit, swastakan segala-galanya. Sebab di akhirat besok, duit kita tak mampu menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ditanya tentang anak-anak kita. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa ibu bapa adalah madrasah yang pertama bagi anak, sedangkan sekolah, guru itu hanyalah pelengkap tradisi dalam pendidikan seorang manusia. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan yang kita beri peluang kali ini dengan jemaah wanita. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofria Haris dari Kampung Berundung juga menunjukkan soalan ini kepada panel kedua. Soalan saya, Ustaz, mukhtahir ini media sering melaporkan kes guru dipersalahkan, dikencam, malah ada yang diugut hanya karena tindakan disiplin terhadap pelajar. Dalam keadaan guru berusaha mendidik akhlak dan membentuk sasia anak-anak, bagaimana pandangan panel terhadap isu ini dan bagaimana masyarakat khususnya ibu bapa boleh menilai semula peranan guru sebagai murabi bukan sekadar pengajar di dalam kelas? Mohon penjelasan Ustaz.
0: Terima kasih kepada puan yang bertanya berkenaan dengan isu pendidikan hari ini. Bukan hari ini, hari-hari sebelum ini pun begini juga kan. Isu bila mana kita tengok di dada-dada akhbar, di media sosial, guru disaman, guru di penjara dan macam-macam. Kita melihat masalah guru ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana kita lihat isu ini, perlu kita fahami dan kita insaf bersama bahawasanya peranan guru tersebut. Kita perlu lihat masalah yang timbul sekiranya anak kita lah, ataupun terkait dengan kita punya anak buah ke, orang-orang yang rapat dengan kita. Isu ni kita perlu lihat antara amanah dan juga kebencian. Kita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita dengar anak kita dihukum oleh guru, kita perlu tanya dahulu kepada guru tersebut, adakah anak kita dihukum disebabkan guru itu benci ataupun disebabkan masalah disiplin pelajar yang untuk membentuk dan membaikkan akhlak dia. Kita kena tanya dahulu tuan-puan. Kerana apa? Kalau kita melulu, maka rosaklah institusi pendidikan ini. Kerana kita kena ingat tuan-puan, untuk melahirkan sesuatu yang berharga perlu melalui proses yang payah. Kita tengok hari ini, kalau kita contohnya tuan-puan, untuk dapatkan emas, ya, misalnya dapatkan emas, proses untuk mendapatkan emas ni tuan-puan, proses sehingga terbentuknya gelang, proses sehingga kita kata ada public gold masuk dalam kad itu, prosesnya panjang tuan-puan. Dan kalau emas ni perlu dileburkan, perlu dibentuk, perlu dipukul, di macam-macam dibuat tuan-puan. Begitulah juga anak-anak, tidaklah kita kata perlu masuk api neraka, tidak tuan-puan. Tapi begitulah prosesnya, sekiranya anak itu bersalah, kalau melakukan kesalahan disiplin, perlulah diberikan hukuman yang selayaknya. Dan kita kena faham tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam undang-undang. Ini dalam undang-undang. Saya ada satu buku tuan-puan berkenaan literasi undang-undang buat guru. Yang saya baca ni berkenaan dengan guru adalah loco parentis, ibu bapa kedua di sekolah, ibu bapa kedua buat para pelajar di sekolah. Maka guru-guru bila mana ingin marah para pelajar, kenalah munasabah kemarahan tersebut. Kalau mentang-mentang muka anak dia, dia rotan sampai lebam, itu salah. Dan kita kena faham, undang-undang di negara kita ini bukan menghalang sepenuhnya guru-guru untuk bertindak kepada pelajar. Tidak. Tapi undang-undang, tujuan undang-undang ada ini adalah untuk mengawal daripada melampaui batas guru-guru melaksanakan hukuman yang tidak berpatutan kepada para pelajar. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah. Maksudnya, berpada-pada dalam memberikan hukuman kepada anak. Gitu Ustaz. Masya Allah. Baiklah, diteruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi soalan ini khas daripada peminat Sabah FM. Teruskan dengan tayangan visual.
5: Assalamualaikum Ustaz. Saya Ernawan Habibullah dari Sandakan. Ustaz, bagaimana kita sebagai anak murid dapat terus mengalirkan pahala dan menyambung amal jariah buat guru-guru yang pernah mendidik kita, meskipun mereka telah bersara ataupun telah kembali ke rahmatullah. Terima kasih Ustaz.
3: Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Memang seperti mana yang telah kita bincangkan daripada awal, betapa besarnya jasa guru kepada kita, kan? Sebahagian ulama menyebut, dia kata laulal ulama la sarun nas kal bahaim. Kalau bukan kerana ulama, ulama ini bukan hanya ilmu agama ya. Apa-apa ilmu yang bermanfaat. Kalau bukan kerana sumbangan mereka mendidik kita, dia kata jadilah saral manusia ini macam binatang. Kan? Yang kita akhirnya sekarang ni maju, berjaya, menjadi orang yang hebat, bertamadun. Banyak sebenarnya disumbangkan oleh jasa guru-guru kita di samping ibu bapa kita, kan? Kerana itu wajar jasa mereka ini kita hargai ketika hidup, begitu juga selepas mereka meninggal dunia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau orang, kamu jumpa orang buat baik dengan kamu, hendaklah kamu balas kebaikan mereka itu. Fa illam tajid kan syai'an tukafi'unahu fad'uh. Tapi kalau kamu tak jumpa juga, tak ada benda kita nak balas. Guru kita dah meninggal. Kan, orang yang membuat kebaikan kepada kita telah meninggal, fad'uh. Cukup dengan kita berdoa kepada mereka, kan? Hatta tarawnahu, sehingga engkau lihat doa engkau itu bersungguh-sungguh dan mencukupi untuk membalas jasa dia. Sampai tahap macam itu. Kan, kerana itu kalau kita lihat, kan, sebagian ulama ketika mana membincangkan hadis Nabi, kan, kita semua tahu amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala sambung pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal ni terputus segala kebaikan dia kecuali tiga, kan? Antaranya apa yang disebut di sana, dia kata, kan, waladun salih, sedekah jariah, kan, ilmu yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, waladun salih yada'ulah, anak salih yang berdoa kepada dia. Kata sebagian ulama, tiga-tiga ini cuma akan terhimpun pada seorang yang dinamakan guru. Sebab apa? Ilmunya selagi dimanfaatkan, sedekah jariah selagi dimanfaatkan. Yang kedua, kan, ilmu yuntafa'u bih, ini lagilah ilmu yang dimanfaatkan. Sedekah jariah itu bukan hanya sedekah dalam bentuk fizikal wakaf, tidak. Apa-apa yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak soleh. Selalu kita bayangkan anak soleh ini hanya anak kita yang ada binti dengan kita. Para ulama menyebut anak murid pun samalah macam anak. Sebab itu Imam Nawawi, Madrasah Nawawi kan, apa nama ni, dalam kitabnya apa dia sebut, dia kata ulama'una wa aslafuna kalwalidaini lana, guru-guru kami, orang-orang terdahulu di kalangan kami, bagi kami mereka ini sama macam ibu bapa kami. Baik itu kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, antara adab dia, dia kata mundu mata kan, ma salaitu salatan mundu wafati Hamad bin Sulaiman illa ada illa la astaghfirullah kan. Sepanjang dia kata guruku Hamad bin Sulaiman meninggal dunia, aku tak pernah satu solat pun yang aku sembahyang mesti aku berdoa keampunan untuknya sama dengan ibu bapaku. Mesti aku akan doakan. Rabbana ighfir lana rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya kan, wali muallimi wali muallimati kan, ataupun wali asatizati kan, wali masyaikhi. Kena doa tu. Tidak pernah satu solat pun selepas kematian guruku dia kata aku tidak akan berdoa. Dan apabila muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi, apabila Abu Hanifah meninggal dunia, guru apa namanya Abu Yusuf Al-Qadhi ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah meninggal dunia, aku pun dikata mendahulukan doaku kepada Abu Hanifah mendahului doaku kepada ibu bapaku. Sebagai apa? Sebagai mencontohi perbuatan guruku yang berdoa untuk gurunya. Ini paling kurang untuk kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Bukan tunggu meninggal ya. Time hidup pun berdoalah. Kan? Nak tunggu meninggal susahlah kita. Takut murid meninggal dulu daripada guru. Kalau saya, itu yang antara yang saya amalkan dalam doa saya, mesti di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita. Sebab jasa mereka, tuan-tuan puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar kan dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup kan. Alhamdulillah kebanyakan mereka masih hidup walaupun apa nama ni semuanya telah pencen. Bahkan guru-guru saya non muslim pun dulu yang saya sempat ziarah, kita akan ziarah dia. Nak berdoa mungkin keampunan tu tak bolehlah, tapi paling kurang berbuat baik ziarah dengan mereka. Ini paling kurang untuk menghargai jasa mereka. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitulah salah satu terbiah ibrah yang dapat disampaikan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Mungkin dengan kita ambil sedikit pengalaman beliau, insya Allah kita pun insya Allah akan jadi seperti beliau, guru doktor yang hebat berkat amalan yang diamalkan sepanjang ni. Amin ya rabbal alamin. Okay, insya Allah teruskan lagi dengan soalan Facebook. Okay, diteruskan daripada Facebook, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Soalan saya, apakah sifat atau kriteria yang perlu ada pada seorang guru yang baik? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tafadhal Ustaz.
0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berbicara soal kriteria guru yang baik ini, ada beberapa yang perlu kita highlightkan. Yang pertama sekali, di dalam Islam ini perkara pertama yang perlu untuk kita highlightkan adalah keikhlasan. Guru ini bukan hanya semata-mata tunggu hujung bulan, ni kan minggu depan masuk gaji. Jadi bukan tunggu gaji, tapi tidak kiralah gaji lambat ke gaji awal ke, dia kena ikhlas mengajar anak murid. Kerana apa tuan-puan? Tidak kiralah dalam konteks guru mahupun apa-apa pekerjaan sekalipun, di dalam Islam disebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita ini dituntut melainkan melaksanakan ibadah hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagilah sebagai seorang guru dalam mendidik jiwa anak-anak. Maka perlulah mengikhlaskan hati dan juga niat mereka. Yang keduanya, guru-guru dalam kriteria yang baik ini, guru-guru perlu adalah penguasaan ilmu yang baik. Bila mana guru-guru dicampak option mata pelajaran yang bukan bidang dia, ni jadi masalah. Guru subjek pendidikan Islam tapi disuruh ajar bahasa Inggeris. Memang tidak boleh lah tuan-tuan. Kan? Begitu juga guru kita kata guru bahasa Cina. Sekarang ada guru bahasa Cina tuan-tuan. Disuruh ajar bahasa Arab. Ha, pelik kan? Tiba-tiba belajar bahasa Arab. Maka perlu ada kepakaran yang sesuai buat mereka. Dan yang paling penting tuan-puan, kriteria yang paling penting selepas kita bincangkan pasal niat dan juga ilmu ini, guru-guru perlu ada sifat sabar dan juga penyayang kepada murid-murid. Maklumlah tuan-puan, kita ni berhadapan dengan manusia bermacam-macam ragam. Kalau saya tengok dekat media sosial ni, ada guru-guru yang buat upload ataupun buat live di media sosial, sama ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar soalan yang agak-agak lucu juga dengan murid bila mana diajukan soalan kepada guru mereka. Inilah kita katakan guru kena ada sifat sabar dan juga penyayang kepada anak muridnya. Maka kita kena anggap anak murid kita seperti mana anak kita sendiri, yang perlu kita kasih dan juga sayang kepada mereka. Wallahu a'lam.
1: Allah, begitulah tadi penjelasan, mungkin dapat menjawab soalan Facebook itu tadi. Jadi insyaAllah sebelum forum Anjung At-Taqwa kita menutup tirai pada malam ini, saya bagi peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan tajuk yang kita bawakan malam ini. Silakan doktor.
3: Ya, terima kasih moderator kita, tuan-tuan, puan-puan. Dalam kita berinteraksi dengan ilmu ini, kata Nabi SAW, sebagian ada mengatakan kata-kata sahabat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis fatuhlak, kan? Jadilah kamu ini sama ada orang alim, kan, yang mengajar orang, ataupun orang yang muta'allim, penuntut ilmu, ataupun mustami'an, pendengar ilmu, ataupun muhibban, pencinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tak mendengar, tak menuntut, tak mengajar, maka kamu akan binasa. Kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan sepanjang hari guru ini, kan, kita juga boleh berperanan sebagai guru untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama juga kepada anak-anak, kan, supaya kita insyaAllah hormatilah guru-guru. Sebab nantinya bagaimana interaksi kita dengan guru, kita menghormati tak menghormati dia, begitulah juga nasib kita akan datang kalau kita menjadi guru, kan. Wallahu a'lam.
1: Silakan ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, bila mana kita berbicara berkenaan guru murabbi pelita sepanjang zaman ini, sidang pendengar sekalian, kita kena faham bahawasanya murabbi bukan jawatan, tapi ia adalah warisan kenabian yang perlu kita pegang erat dalam hidup kita. Adik-adik yang ada pada malam ini memang hari ini pelajar, tapi beberapa tahun kelak akan menjadi tenaga pengajar. Sama ada tenaga pengajar di sekolah ataupun tenaga pengajar di rumah itu sendiri. Maka dengan itu pastikan kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru yang mampu membentuk kepribadian anak-anak muda, dan pastikan kita menghormati kedua ibu bapa kita dan juga semua guru-guru kita. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitulah tadi dua ulasan yang cukup hebat disampaikan oleh panel kita. Mudah-mudahan ada ibrah pengajaran dapat kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak murid bukan hanya sekadar mendapat ilmu, tapi diberkati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru adalah ibarat pelita yang sanggup membakar dirinya agar dirimu diterangi cahaya ketika kau berada dalam kegelapan. Dan ketahuilah juga bahwa ilmu itu mempercepatkan dirimu untuk sampai kepada suatu tujuan. Tapi ingat, iman adalah menentukan arah mana yang ingin kau tuju. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doakan guru-guru kita, murabbi kita, diberikan kekuatan zahir dan batinnya untuk terus mendidik anak bangsa kita, bukan hanya cemerlang pada akalnya, tapi cemerlang bercahaya jiwanya dengan ingat kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena ada kalam mengatakan, tidak aku kenal Tuhan, tidak laula murabbi ma araftu rabbi, tidak, kalau bukan karena guruku, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Maka mudah-mudahan teruskan kita berdoa untuk guru kita, jadilah seorang ilmuwan yang diberkati ilmunya. Kenapa? Kehidupan kita, ilmu yang kita dapat pada hari ini, duduknya kami bertiga pada hari ini juga adalah bergantung keberkatan doa dari guru kami semua. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita bukan hanya cemerlang di dunia, tapi cemerlang di akhirat. Karena guru itu bukan hanya mengajar kau untuk berjalan, membimbing kau bagaimana berjalan dalam kehidupan dunia, tapi guru juga membimbing dirimu bagaimana kau kembali seandainya kau tersesat di persimpangan dunia. Wallahu alam, insyaallah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Terima kasih kepada pengurusi Adun YB kita yang hadir pada malam ini. Insyaallah yang hadir pada malam ini dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga tanpa hisab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
7: Sabah FM. Bagus bah.
8: Sabah FM bagus bah.
9: Sebentar lagi, utama 9 malam.
10: Bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, santai terus bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Okey, apapun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Okey, dan malam ini macam-macam lagi lagu-lagu best tau. Okey, yang paling penting mungkin ada yang baru dengar Varia kan. Ha, kalau dalam segmen Varia ni kamu boleh request 3 buah lagu. Macam mana mau request, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jadi kita mau terus payung kamu lagu permintaan yang kedua. Ini dia Marsha dan Velvet, Oi Gaman. Sampai FM, bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Sabah FM terus menemani malam anda, masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Yang tengah memandu tu, kamu lock frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu sambil-sambil layan siaran Sabah FM, okay? Yang tengah layan menerusi online di aplikasi RTM Click, di mana juga kamu berada, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat, dan orang bilang terhiburlah dengan lagu-lagu yang diputarkan. Kalau kamu mau dengar aplikasi RTM Click untuk lagu-lagu ataupun siaran-siaran RTM, kamu boleh muat turun aplikasi RTM Click di App Store, boleh download di Huawei App Gallery ataupun di mana lagi, Google Play. Ha, jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang secara percuma saja, sebab tinggal beberapa minggu lagi bermulanya Piala Dunia 2026. Kena-kena lagi RTM penyiar rasmi. Sudah pastilah semua perlawanan, sebanyak 104 perlawanan akan berlangsung di RTM. Jadi kamu mau turun aplikasi RTM Klik sekarang, di telepon kamu saja pun boleh menonton apa-apa saja perlawanan nanti. Oke, bagi tahu kawan-kawan kamu, bagi tahu keluarga kamu, supaya dorang muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Sebab apa? Percuma saja, tidak payah membayar-bayar, susah-susah lagi kamu mau melanggan untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia. RTM Klik kita ada, bah. Jadi jangan kasih lama. Oke, muat turun sekarang. Oke, lagu seterusnya, lagu permintaan juga, lagu permintaan dari orang Keningau, si Jeffrey. Ini dia, Jay Lewis featuring Koel, Tamu Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Sabah FM menerusi segmen Varia. Sekarang ini sudah pun masuk di jam yang kedua, masih lagi tetap bersama Ozel sampai 12:30 malam ni. Ozel, kasih kawan kamu, okay? Mungkin ada yang tengah bekerja kan? Malam-malam kena shift malam lagi, di mana-mana saja kamu bertugas waktu ini, semoga tugasan lancar dipermudahkan. Kalau ada ucapan kamu ataupun lagu-lagu permintaan, lagu-lagu yang kamu betul-betul teringin betul dengar kan, kamu boleh WhatsApp sekarang, boleh minta 3 buah lagu. Kamu terus saja request lagu itu di WhatsApp kami di 019-490-4848, okay? Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu, siapa-siapa yang memang penderma darah tegar betul, dari dulu lagi sampai sekarang ini rajin untuk menderma darah. Besok ada lokasi yang kamu boleh derma darah di sana, lokasi di waterfront di Mayai Thai and the Love. Okay, bermula jam 12:30 hari sampai 4 petang. Jadi siapa-siapa yang orang bilang berkelapangan masa itu, kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, karena setitis darah itu boleh menyelamatkan beberapa nyawa. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Oke. Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info berkaitan dengan tabung darah Kota Kinabalu, berkaitan dengan kempen-kempen derma darah. Kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Itri Atmosfera, Tak Tahu Malu. Ada dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey. Oi, nah, mood keamatan, mood on dorang bilang. Okey, jadi Ozel mau kongsikan kepada kamu antara jadual lah yang berlangsung. Mudah dekat sudah ni kan, di penghujung-penghujung. Jadi untuk 23 Mei hari Sabtu ini, kalau kamu tidak apa-apa plan program aktiviti, ataupun mungkin ada yang tiba-tiba datang di KK pada hujung minggu ini, pada 23 Mei 2026, pertandingan akhir Sugandoi, Sugandoi Dazanak Songkot Town. Okey, jadi kamu boleh saksikan ataupun menonton secara langsung di KDCA nanti sana. Okey. Pada 27 Mei pula, hari Rabu minggu depan, ngam-ngam juga jatuh Hari Raya Aidil Adha masa tu kan. Okey, ada pertandingan akhir Randawi Tabantang Keamatan Peringkat Negeri 2026. Randawi Tabantang ni kalau dulu nama dia Mr. Keamatan, tapi sudah kena rebrand kepada nama baharu, iaitu Randawi Tabantang Keamatan ataupun RTK. Okey. Dan seterusnya pada 28 Mei hari Kamis adalah Sodop Unduk Ngadau Peringkat Negeri 2026. Dan pada 30 Mei hari Sabtu, Majlis Perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri dan juga Sukan Tradisi Peringkat Negeri, semua diadakan di KDCA. Dan Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri pula akan diadakan pada 31 Mei 2026 hari Ahad. Okey. Ini juga ada pertandingan akhir Unduk Ngadau Peringkat Negeri juga pada waktu itu. Jadi mungkin ada yang pertama kali mau datang ke KDCA, ataupun memang ada yang setiap tahun memang indah lari lah muka dia di sana ke KDCA. Kamu bawa kawan-kawan kamu, sama ada orang-orang Sabah juga ataupun orang Sarawak kah, orang Semenanjung, kamu bawalah dorang untuk merasai kemeriahan Pesta Keamatan di negeri Sabah. Okey, itu antara jadual yang acara-acara besar Ozel kongsikan. Ada lagi acara-acara lain, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook TV Sabah Official. Okey. Jadi kita mau terus layan lagu galau ini, lagu permintaan daripada si Max. Ini dia Hal Hebat, Ernie Zakri dan Govinda. Sabah FM, bagus banget.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Hari anda bermula di sini.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, bye.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Anwar Abdul Rahman dengan Satu Dua Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Mailah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tari, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada, sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah, ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu, ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Mantap. Okey, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Kabar anda semua, ataupun kabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu Di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Jemput, jemput. Hai, biarlah.
6: Hai, ayah, ayah.

Persembahan Kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brake macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brake kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brake tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat, ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan, tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku terutamanya dari segi penjimatan air. Dia bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Tetapi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini, tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Bekalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti, ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM. Jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ellie Zuhaili, Cik Burger dari Kelapa Sawit. Dengan rakan-rakannya di ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johan dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak burung hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim, Cemo Perak katanya dalam

Jalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ kemas, kita ada PK Amin dari geng Saka Pondo, apartment Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian. Saya tahu Seri Bunian tu kat mana. Ramai saudara mara juga dekat Seri Bunian. Asyik silap saudara ni, apa, Nurzila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Traunoh, Hamdan Arifin, Nur Diana Dodin ataupun Diana dari Miri Sarawak, Nur Isa, kita ada Dat Reid Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani Jamal Aloha Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra Mesing Johor, Haja Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Ita Rozaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, dan tadi Mas Merah Nazri Yahya Razak Balangi Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujur katil, Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik Rusty Blade dengan Langsuir Liar. Terus kekal setia, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi, janji dengan saya, okey?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya ke semua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu, kan? Tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia, juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Mela RGBH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, Kak Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sportirific. Kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Mama Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga. Diva Bibi. Miza 82. Akad tol bentong. Mantap. Jangan tidur ya. Yang jaga tol. Stay Vincent, ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor, ada Is Moa hadir, Kion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga. Aimi Ash, Matt Lina, laju, ramai yang hadir. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terima kasih.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pun merdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Oh, itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 18 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Game Buruhan tu bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng-geng buruhan tu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Kerana dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta, Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Tasir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan macam-macam, pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi. Pemburu silo tanker. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee, Melati, ada Kai dari Gelang, ada Erol, Abang Mat Ampun, Mr. ZH, Cik Gaya, Idawati, Jajah 83, Syam, Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noor, Ashame Miana, kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Hid, Azura Bakri yang melamburkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada H. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai, RKP Patron KVDT, Nur Cahaya, Ayi Kulifornia, mantap Kulifornia. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, ya, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik, oh, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nurgu Malasari pulang di hari raya menghiasi ruang udara Nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP like-nya kasi luncur, kasi laju tau. Rohani luncur GBH. TPTP like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zira Fira dari Jempol. Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah TPTP like tu. Tapi ada lagi yang tak tapping like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Yeah, walaupun anak apa, walaupun yang yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Hei, dah dua orang cucu dah, biar betul kan. Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing? Cinta tupai ke kan? Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu, kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata. Dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu, saya memulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan daripada Sari Amri, Allahyarhamah Niki Ardila, menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, IT 90 sama pagi IT. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pening, Zam 67, Tebuan, Siti Fatima juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Bulan tu di live TikTok pada waktu ini. Taping layarnya. Kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu? Ramai lagi yang tak melaburkan diri bersama dengan saya. Terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia? Pilot-pilot darat. Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Ada yang katanya bang nak ni eh. Nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu kan. Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina perniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, dah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu je, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova. Kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan-pan-pan. Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunnah, Kasut Buru, Aizan Zek, Asmarini, Abe, JX. Kita Liza 04, My Lover, Khairul Azli Nizam, Layanatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umairah, Cik Noma, ada Isa Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okay, Ershado katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tepi-tepi lightnya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini, GBH luncur terus. Teringat kan zaman Cinta Monyet dulu kan. Dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me ya. Bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mo. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. Iwai dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Perlis, program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa, antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000, dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, malah acit, kudin, pimpin, oh alamak, pon lah, baru betul. Ada Minah, Norjan 59, Norma Dayana, Wani, Adik Lakoste, Kai dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang, mantap, geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben I.

Ya, sedikit agak nyaring tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku, Kau Miliki.

Lukis dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya mula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, Epi Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam Lizzie hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin, Puna Memberindu, ada Merpati Putih, Jamana 67, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Puruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruhan tu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan kepada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda

0: hingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Sabah FM.
1: Bos, air 01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

adalah melalui selawat, salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."

0: kitab.
1: Mereka itulah yang akan dapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM bagus ba.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang, berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: لديهم فرحون.
1: Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.

Berikan apa yang mereka berikan, yakni sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.

Dan kami tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugikan.

0: Tetapi hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mari kita banyak memuji kebesaran Allah. Jangan lupa dalam hati kita banyak membesarkan Allah. Kemudian di zahir kita, apa yang kita pandang, sebaiknya yang kita pandang itu membawa kita juga untuk ingat kepada Allah. Karena di sekeliling kita ini juga min ayatillah. Ini juga adalah tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Yang baik berlaku dalam hidup kita, itu tanda kebesaran Allah. Yang buruk berlaku dalam kehidupan kita, itu juga tanda kebesaran-kebesaran Allah. Makanya sejauh mana kita melihat af'alullah, kita melihat perbuatan Allah, kita melihat kekuasaan dan keagungan Allah, maka perkara itulah yang membuatkan kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Mari kita sambung bicara kita lagi tentang hikmah ibadah haji. Ini ada satu ibadah yang ditetapkan sebagai wajib haji. Nah, wajib haji ini sahabat yang dimuliakan Allah, kalau ditinggalkan perbuatan ini, ya, dia tetap sah, tetapi wajib kita membayar dam, dan itu adalah melontar jamrah. Hari kali ini saya mau ajak para pendengar untuk kita mengenanglah, ya, kalau yang sudah pernah pergi haji, saya mengajak Abang Haji, ya, Bapak Haji, semua ibu-ibu haja, untuk kita mengimbau ketika kita melontar jamrah itu, ya, 10 Zulhijjah kita melontar jamratul aqabah, ya, kubra saja kita buang. Ingat, kalau yang buat tamatuk lah kita limpas tu, yang sughra, yang wusta, kita limpas terus pergi kubra, kita lontar 7 batu di sana, kemudian kita tahlul awal, kan, ini kalau tamatuk lah contohnya. Lalu sahabat yang dimuliakan Allah, hari 11, 12, 13 Zulhijjah, hari Tashrik, kita juga masih melontar. Kita lontar tiga-tiga tu di Ula, Wusta dan Kubra. Baik, apa yang saya mau bangkitkan ataupun mau ajak sahabat pendengar untuk merenung ketika kita melontar jamrah. Sebetulnya apa hikmah yang dapat diambil dari pelajaran melontar jamrah? Kita akan tahu peristiwa ini ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu sedang membawa Nabi Yuna Ismail alaihi salam untuk pergi ke Jabal Kurban untuk dikorbankan itu, ya, kan itu iblis datang di situ, dia menggoda kan Nabi Ibrahim. Ay, sampai hatimu Ibrahim, dia bilang, kamu sembelih anakmu, macam-macam lah, tahulah iblis nih, campin dia kalau memujuk-mujuk nih, ini kerja iblis nih. Jadi hati-hati kita, jangan tiru kerja iblis nih. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, lalu bila kita mau melontar jamrah, itu kan kita diajar. Setelah kita niat untuk melontar itu, kemudian apa? Kita sebelum kita mulakan lontaran itu, kita bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Maha Besar. Kita pun lempar. Bayangkan sahabat yang mulia, ungkapan kalimah yang kita sebut tadi itu, ya Allah, kalau kita resap dalam-dalam, ya, dalam kalbu kita, dalam hati kita, terasa kita. Lalu bila kita lempar, itu ibrahnya kita melempar iblis, mengambil ibrah yang tibar Nabi Ibrahim alaihi salam. Soalnya sekarang masih ada kata iblis di situ. Ya, kalaupun ada, memang pangkali tidak tahulah campin ke dan mengelak atau tidak mengelak, itu kita tidak tahu. Tapi apa yang saya mau bawa para pendengar untuk melihat bahwa yang mau dilempar di sana itu apa dia? Bukan sekadar batu. Ternyata kalau kita hanya melempar batu, kita buang, mengumban saja kita batu di situ, kadang-kadang pulang kita, sifat-sifat syaitaniyah itu tidak hilang. Lalu kata guru kita apa? Yang mau dilontar, yang mau dilempar keluar itu bukan sekadar batu, tapi sejumlah sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Semua sifat-sifat yang mazmumah, yang tak bagus, yang keji, yang ada nilai-nilai syaitaniah itu, itu ambil semuanya, kumpul, kemudian buang dia. Barulah pulang nak ada sifat syaitaniah. Sebab kalau kita hanya melempar batu sekadar menyelesaikan wajib haji saja, sahabat yang dimuliakan Allah, sayang ibadah kita. Makanya kita tingkatkan kefahaman kita secara batiniahnya. Apa dia? Bila kita melempar jamrah itu, ya kita niatkan juga buang segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Biarlah tinggal. Amma syaitan, kau ambillah balik ini kau punya perangai ini. Kita buang semuanya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dengan memahami seperti itu, ya akhirnya kita buang segala sifat-sifat yang mazmumah dalam diri kita. Barulah kita pulang, hati kita jadi bersih, hati kita jadi suci. Kita doa sama Allah Ta'ala sahabat yang mulia. Sebab menjaga hati itu bukan senang. Sangat yang paling susah untuk dijaga adalah hati kita ini. Makanya kita serahkan diri kita kepada Allah. Mohon Allah Ta'ala sentiasa jaga hati kita dan kita dianugerahkan haji yang mabrur. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi sahabat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan. Rentak 46.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Segar lebih menyegarkan edisi Jumaat hari ini 6.1 minit bertemankan Rafi dan juga Ikhlas sehingga pukul 10 pagi ini.
2: Kami akan menemani anda selama 4 jam dalam Segar Sabah FM. Dan hari ini 22 Mei 2026, hari Jumaat. Salam Jumaat untuk semua. Dan kita harapkan semua yang dengar Sabah FM pagi-pagi hari ini semuanya sihat.
1: Ya, sihat semuanya kan. 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Okey, kita mulakan Segar pagi ini seperti biasa 30 minit terawal ini, info cuaca dan info trafik untuk anda yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM tu kan. Kita layan terus lagu ini sebelum kita kongsikan info cuaca sebentar saja lagi Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Info trafik di Segar Sabah FM.
3: Baik, kita kongsikan info trafik untuk anda pagi ini. Sudah pun 6.15 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntu menuju ke Putatan. Pagi ini dilaporkan 4 minit masa pemanduan anda. Hati-hati tengah memandu ketika ini. Baik, kita beralih pula ke Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, 4 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya, bagaimana pula untuk Jalan Kolam Minintop menuju ke Penampang, dilaporkan 4 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita beralih pula ke Jalan Tuaran Bypass pagi ini, 8 minit dilaporkan masa pemanduan anda ketika ini. Dan pastinya pada waktu kemuncak nanti akan meningkat kesesakan lalu lintas di Jalan Tuaran Bypass ini setiap hari waktu bekerja kan. Baik, kita beralih pula ke Jalan Bertingkat PPNS menuju ke Kota Kinabalu sehingga ke Taman Awam Tok Likas, lebih kurang dilaporkan 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya, kita kongsikan juga bagaimana di keadaan lalu lintas di Kompleks Sukan Kota Kinabalu pagi ini, lebih kurang 2 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Jalan Pintas Penampang 2 minit pagi ini. Dan seterusnya, kita beralih pula di Jalan Sulaman pagi ini menuju ke Intan Kapus Sabah, 5 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan seterusnya, yang terakhir Rafiq kongsikan untuk anda, laluan di berdekatan dengan Hospital Tuaran pagi ini, Jalan Berungis pagi ini 6 minit masa pemanduan anda, setakat 6.17 minit pagi. Kami akan kongsikan lagi info trafik dari masa ke masa dalam Segar Lebih Menyegarkan.
2: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Yo! Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
2: Aish. Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tidak ada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Ay, Ming. Baik kok kasih lurus kok punya kereta tuh tahu. Makan petak sebelah, bah. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk, susah tuh.
1: Oke, baik itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
0: Kau nih. Susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena lagi kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekka, kurang-kurang pun calar.
1: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta, bah. Saya ini oke lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
0: Bayarlah dari kau saja lah, Meming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
1: Betul juga kan?
0: Bah, bagus kau kasih lurus lah tu kereta kau. Bukanlah mabun.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Fikir dahulu sebelum bertindak. Buli fizikal, menolak, menumbuk, menendang bukan cara untuk tunjuk kuat. Luka di badan boleh sembuh, tapi luka di hati mungkin tak pernah pulih. Jadilah pelindung, bukan pembuli.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum yang baru saja mendengarkan Sabah FM, siaran segar Sabah FM teman Karafi dan Ikhlaq pagi ini.
1: 6.44 minit pagi. Seperti biasa, pagi-pagi kami akan kongsikan satu kata-kata yang mungkin akan memberi suntikan semangat kepada anda untuk hari ini.
0: Satu saja, bukan satu sentence saja.
1: Jangan banyak-banyak.
0: Bukan pernyataan tapi kata-kata saja.
1: Satu sahaja kata-kata untuk memberi suntikan semangat, yaitu untuk hari ini, jangan berhenti belajar. Sebab hidup tidak pernah berhenti untuk mengajar.
0: Gitu kan, telah
1: never stop learning because life never stop teaching.
0: Dengan izinnya.
1: Tadi tu yang mau translate batu sebab dia dalam bahasa Inggeris.
0: Biasalah pagi-pagi faham. Kalau belum pukul 7 tu faham sangat lambat.
1: Okey, jadi maksudnya janganlah kita berhenti belajar sebab setiap hari itu kan ada saja perkara yang untuk kita belajar.
0: Betul lah. Jadi sehingga nafas yang terakhir lah kan.
1: Wow.
0: Jangan rasa apa yang kita belajar selama ini cukup, kerana sentiasa ada saja yang baharu, perkara baharu yang kita belajar. Ada satu buku tu, ada puncak gunung tu kan.
1: Okay.
0: Jika anda berada di satu puncak gunung tu, ada lagi puncak gunung yang lain. Jadi jangan berasa cukup.
1: Betul. Yeah. Dan
0: the mountain is you, bilang dia buku tu, baca.
1: Nah, dan juga jangan berasa banggalah. Mungkin kita rasa macam kita lah terpaling pandai sudah. Semua kita tahu sudah sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak. Banyak lagi benda yang kita perlu belajar. Jadi sentiasa buka hati untuk belajar, ya.
0: Betul. Tidak kira yang telah berusia, yang baru saja muda-muda ni, ataupun yang dewasa ni kan, semuanya sama.
1: Sama saja. Mm-mm. Ada saja dia punya apa tu, learning proses.
0: Okay, kita mulakan. Kita dengarkan lagu ini sebentar lagi pukul 7 pagi. Kita akan bawakan utama 7 pagi menerusi pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur sebentar saja lagi. Sabah FM.
1: Bagus ba.

0: romantis, bikin paling romantis.
1: Oi, syok tul nyanyi ni lagu kan?
2: Iya kan bang. Bang, jangan guna laluan yang selalu biasa kita guna tu ha.
1: Iya sayang, dengar juga tu apa yang DJ cakap tadi tu kan. Sesak betul sudah nih. Apa abang tahu juga, saya mau pergi kerja ni kan, mesti mau singgah nasi lemak Makcik Ina tu kan, yang popular tu.
2: Iyalah, tahu juga abang kan.
1: Okey, jom kita pergi beli.
2: Okey.
3: Dengarkan Info Trafik setiap pagi bersama kami di

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: hingga 10 pagi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, info trafik 7.22 minit pagi kita kongsikan. Sekarang ini kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Tuaran. Di Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ketika ini agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan berikutnya juga jalan untuk menuju ke pusat bandaraya ke Pekan Tuaran ketika ini, satu saja tempat yang agak sedikit perlahan mengambil masa 10 minit iaitu menuju ke Pekan Tuaran. Dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Politeknik. Politeknik ketika ini menuju ke pusingan bulatan Politeknik hanya mengambil masa lebih kurang 2 hingga ke 3 minit, manakala untuk anda yang menggunakan jalan Sulaman dan berhampiran dengan jalan Intan Kampus Sabah menuju ke Politeknik akan mengambil masa lebih kurang 17 hingga ke 20 minit. Dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang jalan di Jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 18 hingga ke 20 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran, Jalan Tuaran ketika ini iaitu menuju ke Pekan ini untuk menuju ke Pekan Inanam akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 13 hingga ke 15 minit. Di sebelah jalan UMS pula, dari jalan Wan Borneo hingga ke Taman Teluk Likas juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan di jalan seterusnya kita kongsikan jalan lintas. Jalan lintas menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan seterusnya pula kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan kolam. Jalan kolam menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Pintas Penampang, 4 hingga ke 5 minit untuk pemanduan anda. Dan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Tambunan, 5 hingga ke 6 minit. Dan ini pula untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Putatan. Jalan Putatan ketika ini menuju ke KKIA akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan manakala di Kota Kinabalu Airport International menuju ke Tanjung Aru, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan di Meruntum Legun ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan tumpuan utama seterusnya, Pan Borneo. Pan Borneo menuju ke Putatan akan mengambil masa 9 hingga ke 10 minit. Terakhir sekali kita kongsikan Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Putatan akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Jika anda ada sebarang perkongsian info trafik, kongsikan kepada kami di 0194904848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: apa lagi?
1: Kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, Ba. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah yang
1: ku puja. Segar lebih menyegarkan. Terima kasih terus mendengarkan Asap FM. Pagi ini sudah pun 7.45 mini pagi. Selamat sarapan semuanya. Tengah mandu tika ini, okay? Seperti biasalah, chill saja, santai mandu tu, walaupun tersekat dalam kesesakan lalu lintas.
2: Betul kan? Ada juga yang mungkin sekarang ini sedang dengar Asap FM, ambil sarapan. Kadang-kadang kalau di Sembulan tu ada satu tempat makan yang dengar Asap FM tau.
1: Iya, dia sebut lagi makan pagi ini. Belum lagi saya sarapan.
2: Sabar, Rafiq, sabar ya. Dan untuk sambil sambil makan sarapan tu kan, kita ingin kongsikanlah satu kira macam cerita lah. Ini mengenai sekarang ini kan kita memang kita praktikan untuk menggunakan AI sekarang ini untuk memudahkan kan kerja
1: seharian. Tapi jangan salah gunakan kemudahan yang telah diberikan, sebab itu boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain.
2: Okey, ini pula mengenai sebab sebelum ini ramai yang memperkatakan bahawa kalau penggunaan AI dan juga robot kalau digabungkan boleh menewaskan manusia.
1: AI dan juga robot boleh menewaskan
2: manusia.
1: Manusia
2: jika dia digabungkan.
1: Tapi manusia yang cipta dua tu. Najaga berfikir.
2: Jadi ramai kan yang tertanya-tanya, betulkah robot ni akan mengambil tugas manusia.
1: Betul.
2: Jadi akan mengurangkan peluang pekerjaan.
1: Itu tidak dinafikan, mungkin 10 atau 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, pasti akan diambil alih seperti macam kerja kita sekarang ini.
2: Okey, itu untuk 20 tahun, 30 tahun lah kan. Tapi ini satu acara yang disiarkan secara langsung di dalam talian. Seorang pekerja pelatih di syarikat permulaan robotik Amerika Syarikat yang telah berjaya menewaskan sebuah robot humanoid dalam satu pertandingan mengasingkan bungkusan yang memakan masa selama 10 jam. Jadi masih lagi manusia yang menang ni.
1: Sebab manusia yang cipta dua tu, jadi takkanlah manusia yang kalah kan.
2: Bayangkan kan kalau bungkusan kan dulu diorang bilang kalau di kilang kan robot boleh sudah ambil alih. Terutamanya di China lah, sebab di China tu kan dia lebih maju kan.
1: Industri perkilangan sana agak memperangsangkan dan maju.
2: Dan sebenarnya banyak yang risau lah. Tapi ini satu acara yang dilakukan ini untuk mengasingkan bungkusan yang memakan masa 10 jam itu. Ketua pegawai eksekutif tersebut menjelaskan bahawa cabaran tersebut melibatkan Amy Garrett, seorang pelatih pakar visualisasi yang bersaing dengan sebuah robot yang dikenali sebagai Bot the Bot. Jadi berdasarkan undang-undang buruh di California, Garrett, ini manusia ya, telah diberikan masa rehat bergaji dan waktu untuk makan sepanjang acara berlangsung. Dan robot tersebut pula beroperasi secara berdikari sepenuhnya tanpa sebarang alat kawalan jauh oleh manusia. Dia sudah digabungkan lah ni kan.
1: Akan tetapilah, selepas 10 jam tersebut, Garrett pun muncul sebagai pemenang. Dia begini Clay sebenarnya kan. Walaupun kita rasa macam robot tu hebat sangat kan, tapi robot tu dia secara statik. Dia tidak ada perasaan mau cepat, mau lambat ataupun mau rehat macam bagaimana. Tapi manusia ada perasaan tu semua.
2: Betul kan.
1: Dia tahu bagaimana keadaan dari semasa ke semasa tu.
2: Jadi untuk cabaran ini kan, 10 jam tersebut si Garrett ni muncul sebagai pemenang dengan jumlah 12,924 bungkusan yang berjaya diasingkan dengan kelebihan tipis sebanyak 192 bungkusan di hadapan pesaingnya, si Bot the Bot. Daripada segi kepantasan kan, si Garrett mencatatkan purata masa 2.79 saat untuk setiap bungkusan. Manakala si Bot the Bot ni mencatatkan masa 2.83 saat Jauh juga kan?
1: Jauh juga, tapi itulah. Walau bagaimanapun, robot-robot itu tidak dapat menyaingi manusia lah.
2: Ya.
1: Itu sajalah yang dapat diputuskan kan.
2: Untuk setakat inilah.
1: Ya, tapi akan tetapi nanti akan kerja-kerja yang mungkin akan diambil oleh AI dan robot ni akan terjadi juga.
2: Sebab dia lebih banyak menjimatkan masa, menjimatkan tenaga. Ya. Banyaklah sebenarnya kemudahan yang baik juga. Cuma kalau bilang untuk hilang pekerjaan tu, masih lagi manusia yang mencipta dan membina segala-gala algoritm dia tu kan.
1: Jaga keluar algoritm.
2: Jaga keluar sains iklim. Wah. Okeylah, okay. Itu apa yang menarik untuk kita kongsikan hari ini. Teruskan bersama
1: Sabah FM. Tepat pagi nanti kita akan bawakan utama Sabah FM sebentar saya lagi.
2: Sabah FM.
1: Bagus.